0: siapa ke tu nyai? Berani ane. Ada nomor aku tu dah boleh nomor satu. Pekit kalian gawai mengkong tiang tahun ni kemarin.
1: Ana nampak utai sengapa ada nyau-nyau. Kain biar pemerik sekolah magang. Kena pekit katik kena nomor satu. Utai tak gip kapok magang kelabat.
2: Hei, udah agak suai bertalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tuk mengkeling hati kubunya, umujab. Jauh lah menua ya. Bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat dah semua?
1: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai tu nyau bakal papuang kayu retawang.
0: Sikat pedak ya menyajap.
1: Pedak, ngolok aku nanya. Aku nanya lah.
3: Hello, friend. What name you?
4: Halo. My name is Mike Kiki Wangga.
0: Hah? Nama kita dijak?
1: Nah, nama
0: kita. Mike Gita enggak? Mike nama kita.

0: Are mua bob.
1: Mua bob.
0: Ya lah puas dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah.

0: Anak sesengah pok suai dek. Ya tu mana ngaku. Selalu meri aku duit, beli utai kaku. Lusa ke raun naga Paris kami dua ya. Berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua raun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemus dua. Ma tu ah.
1: Hah? Ini muno Paris ya nyai. Ukai bersendakan dia muno Parisnya.
2: Kini kini ada sendakan. Nya, deh buta geografi. Nya agak ada sepiak muno Alandan dia nemu dek. Tu nyai, kamu dah biar dek. Tu tu tu. Mana mai produkku? Tu tu tu nyai. Tu tu nyai.
1: Nah ya, aku kami bertanya ni ya ni ya. Tu tu tu ni ya ni ya.
0: Iya nang, anak mau saya kini kini kacau. Anak yang lagi sepi sepi nak. Merapa lah sepi lagi. Anak yang
1: apa? Namanya cariak nyau.
2: Aku nemu dek.
1: Nama tu tapi si biji yang babiak tu nyau.
2: Bukai biji yang nyau bangka. Uang kandinya. Tak nak jai. Kena dia enggak tujuan ke Paris tu. Enggak jai. Ya, ya.
0: Ha? Dadah.

0: Huh? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Nè nhau, nó mới hút tay cái cà rốt cho nhà nhau. Có gặp nó bị chiang nhà lúc gặp lại á. Cảm sao anh em ai vô bị chiang được cái đây nhà nhà bài á, cái sửa đoài.
3: Saya kujap lenjai mah dah ke diri kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
2: Oh ya, saya ketegak tujuh pisangnya lo kap layak gak sedua ya.
3: Gigi tangga mah dah tujuh nak tahu bahan ini di luar.
2: Oh ya, saya nama tujuh atau bahan ini di luar.
3: Mana deh?
2: Gak banyak bau, kurang.
3: Bukan, ini tanya baru, tanya pun jai.
2: Tanya baru. Nah mau tetek layak, gak ada nyai.
0: Bunya, mujab. Padahal kita seru mah. Mesti atuk, mak dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang ya. Alay sedua, dia tu. Lo nak ke rumah kian, padahal gak ada rumah. Asuh mah.
4: Dah ke polis. Cepat! Mai dadah!
3: Dik, keng rusak ke induk kami nua tu ni. Udah, ke kamal bakal tu bertung.
2: Bakang kerama umai pisik media pada aku. Lagi, saya ni jauh. Kual dia kia, nada kredit, nak kual. Aram stung kual tu ah.
5: Yeah! Oh my life, oh my face, yeah. Oh my ear, and why are you biting my feet?
2: Kamiat jam, kamiat.
5: My nose.
2: Hidung jam.
6: Anak terpejuah ngakai jaku bebungai, ngai keduan jadi rayuan dadah belalai. Satu hari wayat dah.
3: Hai, saya kena jamah tua. Main sengapa tua tu jap? Dia pedih hari jap.
2: Maka deh, jako ja, dengnya kelebih ya. Kerak, nama gagal di negeri ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam, abis kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawab dengnya.

0: Anak tanya ke pagi itu pernah mana kita ngaul lagu ya Bambai anak temuai untung orangnya Gibi ya udah agak temuai datang ke rumah di Bambai jadi kambai.
1: Aman, ya. Ngarap ke banyak mengedek tahun ke tahun baru ne.
0: Ah, gila sampai kurang buka ini buat menyemak aku deh, wai.
1: Tidak bermuah aku deh.
0: Okey, jadi ya selamat pagi sekolah selai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Yeah. Oh, jadi ya selai tu Gaby ya mana main kepada aku hari bulan kita 22 jadi selai tu kena hari 2 mega 2 jadi pak tarikh tu ke maya ya ke betul meh kadang-kadang ni nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami kalau bagi sida ya ke kak bebelah pinang tang nanti malam hari 2 tu maya bekerja tu jarang orang kena tewai.
1: Ya, nama aku buat
0: eh. Nah, ilah kerjaan ini boleh numpik nyawa juga.
1: Nama ginya,
0: ya. Okey, jadi ya pagi itu kita nanya tentu yang bisa randau kak dikenang kita ba dua pagi. Wah, jadi nama randau kita pagi itu gebe.
1: Tu berkawal ngah untuk nyama dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia.
0: Tu kalau bagi balan nembia tu pelapa kita melapan kita nemu ni buah kita menda balan nak balucu ke tempo dunia kita ya ke dia tu deh. Bukan kelihat dia tu aku tadi. Nak tahu nak indah ke baru ada punya bertunggak ke telefon megang.
1: Aman.
0: Semuanya nyawa rindang bak telefon lalu. Mayuh mega aktiviti sedak ya. Kelebih lagi maya lepak aku kami dah belajar. Mayuh tak keberat lagi bertunggak ke telefon. Game main pan bak telefon. Pernah berbakiah pan bak telefon. Lalu pihak mega. Kini je betul. TV banyak makan ada fungsi lagi. Sebenarnya aksesori aja.
1: Nadai amat. Amat munyi kedai tuan. Alah di pelatih aku dah tahu. Sebab kaget kita nak TV sampai berhutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pernah nak pansa nak dah tahu
0: amat sebab kan nyamai ngelun TV bakadai wai wai ambil kita ke dipuzet dulu dia tahu kan menyusabat nganyun TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melihat.

0: Aku cuba tuan mula-mula TV baru dia beli utai ke segala nemu tuan ke nyak duduk dia maku ngante tuan
1: nemu nama ke segala
0: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tone nya
1: oh umaya maya TV ke bro start lagi gambar
0: lagi
1: jam jam
0: sanggup ku ngante tuan
1: alaban suba nanti nak salah ku TV kita ibak Malaysia ya start hari pukul 4 lemai
0: aman
1: pagi nanti TV semut.
0: Tahu oh.
1: Semua kita tengok yang
0: tahu oh, yang banyak nemu ko.
1: Tahu dia sejam selalu TV start apa so teh bulatnya.
0: Tahu oh, utai segalanya. Nya utai kaku.
1: Tahu oh, nanti bisi TV pan TV pendidikan pagi.
0: Tahu oh.
1: TV pengantar pelajar magangnya. Mm-hmm. Semua ungkap ambil ia ke Pemri, ambil ke Sekendri.
0: Aku ingat itu ne. Ampiat ne.
1: Unta tahu makai kismias ketika ne.
0: Tahu.
1: Tahu jadi amunya ko jaku tua tadi ne. Gini mm-hmm. Nanti menyemak nyemak kaku tadi ne.
0: Tahu. Oh.
1: Dunia kita ya dia tahu nadai telefon, nadai komputer, nadai game lalu nadai internet.
0: Oh.
1: Asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu. Main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami.
0: Break komen itu bala peninga ya.
1: Ba Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebi di kamar cahaya tang sebelumnya. Agi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke Dibai Priscilla Jane, penuh pengerinduan.

0: Okay, mending yang kedua pagi Y 24 minit dan lepas hari pukul 8 pagi. Agi berkenaan ke cerita kita pagi tu. Ianya antinya mak dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby. Apa tinggal kita yang keterubah?
1: Selamat pagi dengan saya Richa Unup. Ke pagi tu. Nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Madah ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semuyan. Udah kan simpang semuyan. Kita pernah
1: dah. Ya, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak menemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tu. Saya bakal zaman kami keliak menyebiak dia tu ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama mana rondes ini? Nak. Ayanya, ini, Gibi.
1: Nak ko, nama tanya?
0: Oh, ini sepan kau mainnya, ne? Rondes tu, ya tau pada kita baseball lokal.
1: Oh.
0: Nanti bakal main baseball, orang main guna kayu, na.
1: Oh.
0: Jadi rondes tu, sebab bolanya nanti zaman kami dah, kiranya kan jadah modern lagi, guna bol tenisnya.
1: Ya ke curah hijau ya.
0: Bol tenis curah hijaunya.
1: Oh.
0: Lambuang, siku nikaunya, siku tadi malu, tak malu, tak guna jari.
1: Apa? Apa kenyataan ni?
0: Hanya merun dia kami semua.
1: Okey, main terima kasih tuan. Main tikau selipar. Ampet tau.
0: Main tikau selipar-nya paling legend. Selipar paling laku selipar Jepun lah. Selipar bukai pedia ketusuan.
1: Amai, betul.
0: Dia selipar.
1: Kiri ke selipar-nya ni?
0: Betul, dia selipar yang kemana takut dia selipar Jepun warna putihnya.
1: Nama ke kebuah ya tuan?
0: Nah, ini mesti pak putih ya ke cipa Jepun kena putihnya. Pak benar-benar banyak. Kita kena tuah di biru.
1: Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai, out nyak sempat. Tidak nampak laki main gulai. Adanya mesiat burung. Bisa pengawaknya perwaku dan mantun ne. Tetapi mayu hake main ngasuhan nampak rindang ku.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau siparnya kalau logik main itu. Main gagai, logik ga. Main rundes, logik itu. Main guli intang, main mesiat burung tu. Dia tu kira nak tu tanya ikan.
1: Nanti buruang dia tahu dikenai mereka mesiap ya.
0: Buruang mayu apa dah kau tang. Buruang kena dia guna kita ya. Baka, nanti bakal dia. Pipiat. Ilmu dia. Pipiat bandarnya. Pipiat Jepun. Pipiat Jepun ni. Tiwang kena membiakoknya. Tiwang Jepun. Semua kita kena dia guna kita ya. Buruangnya penuh mayu.
1: Tunau ni jalan.
0: Aku nak kena menunuh. Yang nak kena maketik.
1: Kami tuno sobat tuan. Dah pesiat tuno.
0: Nanti buka pipet kita iban. Buka makanya nanti pipet Jepunnya deh. Pipet padinya. Aku nak aku makanya. Aku mecetnya. Udahnya tambah ke situ. Dia merhatikan nanti kita itu agamnya pesiat rumah mesianya macam mayuah. Cermin nyawanya megang dia. Nalah aja berganti ke cermin orang yang berapa ini.
1: Dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian repercah pesiat kita
0: amatnya. Lalu sama pagi megang gaya peningal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi niat nyawa mai pulai dah jeman perang dunia kedua sebatuk ya. Ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963. Jadi ya pelabat maya sebab bukan pelabat segi jalan alun. Segi bisa 2-3 tin 2 jam bisa jalan alun sebab. Adanya tadi letria ai payap segi nadai kare ya. Jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nanti pukul 4 tak nanti pengawa bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pun uleh apai indai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi hari itu nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main strikot main nyumai hanya pengawak sidak ya nyempulat gule agak nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tahu ni
1: nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat
0: jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan anak sungai kemimiat. Ada kemimiat do banyak marauk lebih lagi banyak buruan kemandi deh. Dia tahu kadang-kadang lagi bisa orang kerjanya. Nurnya kena ada lagi potnya dia tahu. Lapan pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat nih.
0: Kami nyom dari ngakak lagi kami sebab dia mau kena kami sebabnya lagi gamcetnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lapan kena mengagak gamcetnya macam muntah lagi kena.
1: Boleh ha?
0: Mama dia rentang bunyi ke muka bola ga bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nai buai
0: ketiu ke buai uli ada baunya kaki lekat kadang-kadang bapalah isi burungnya kan dah tergaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya selamat pagi menggagai pendengar kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sida suba nembia sikit dari happy dari happy dari handphone. Kau happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kerindu lebih maya engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi. Playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panyu jarang bala kita bumai dia tahu
1: amat
0: hanya mai bumai pacina.
1: Ya mereka semua pagi mereka aga jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelir lagu ini Albert mekitai kue bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestaman.
0: Nama
1: tak kuya tu ikayo tau ke mi ken you or me kue namanya janji
0: saya
1: gam kena ngagak kasam.
0: Lah lepas cerita kita pagi tu gebi asai kita nama main dia kaki relevan main miak dia tu. Okay ngasun miak ngagak kasam. Okay main. Nanti cuma tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut atau tanya nanti bawa ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nanti
1: nanti agaknya pedakku
0: okay nanti nanti likuan rumah orangnya semua
1: rumah
0: cerita orang motosikal orang semua pesak jalan lalu nanti
1: semua nanti kampung gitu dia tahu tuan
0: nyame kampung panjau kurang jadu lalu asai kunti dia tahu deh nak berani masuk anakku lagi kampung. Nah, nanti bakal aku dia tahu kita dia tahu jeman kita tahu nanti sebut bermain ke gulinya hanya kena agi relevan agi uliah dimain lagi main selipar jipun pan pedih kena selipar jipun dia tahu
1: nah kau amat menyekret pedih
0: bisa pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti detik kau kayak bola terbaik langit
1: amat amat menyekret
0: Oke jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu nanti ku yang nyemak kena aku tanya dari tu pelabak ya sih mucau memang dia tu lapan segi udah generasi sidak ya sidak terbak kau tak kena jadi indah ke nadai lain pan biak segi dah mucau tak nanti cuba tanya nadai di segi nadai hari tak sidak ada dah patut kesini mucau nih jadi saya kunti nyemak tanya nadai dunia ke dia tu segi nadai tu bukan pawak nombor dia tu segi melangkan lutak bekal ya ke subak ya. Teh melangkah lutak di ni kau boleh lutak dia tu jalan yang lutar megang
1: iya tahu pak kumada kedai
0: nanti coba balaman rumah panjai nya megang lutak namanya gibi
1: amat munyi kedai dia tu nada ge nyo nyo semien megang dia tu kan nada mana kita nada ampir tapi kenyak gitu
0: ya kepada yang kau balana kita nanti cuma nada tanya nya melangkah tar kini dia tu nanti dah rindang tegal ke telepon
1: ya iya
0: oke tu belalah nala pak gibi terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Panti Jalan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, kita tahu berkah ngundi yang gaya artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi yang mengatakan lagu ti di kerindu ke kita. Undi sudah dibuka di atau ni Gibi.
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kak komen. Terus komen now lepan jam kita agak panjai tu pada aku.
2: Agak panjai jam kita tu Gibi. Jadi ya, aku nanya di puam dalam memayuh main ya ke di main tuan sobat. Nama ya ke tahu dipadah ke kira rutin lagi me favorite tok ke main dia ke dikerinduk kenuan main semua.
3: De kat nemu tuan pengawak aku tau udung nama nyuntiang nak arwak nemu de arang bak dapurnya. Nyuntiang aku gamai nau dia bak semainnya namanya nero tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya, tadi dia tu bisi atau bukan dia tu kamera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, dah ikan berkenyak.
2: Dia kan nyuntiang-nyuntiang pada indiang yang keliak deh. Nanti sebab kumbara vandalism tanya. Tentang dia terdum nanya, at maganyu seni magang.
3: Seni magang.
2: Uji pernah dia pasar Sarawak, pasar Kucing kita kia. Pernah di dindiangnya, cucu nyuntiang orang magang. Tak mana, apa ya, kan nyuntiang apa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
3: Apa, ngai ke pengawak ni celua magang ke belah dindiangnya tuan.
2: Minumu, saya
3: nak. Arwak, arwak, tika main aku. Ngau memua, ngau tutup buah aku arwak.
2: Nyak meat, seni.
3: Nada kita main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
2: Jadi nanti bakal pulak ke nanti tanya ke aku lagi bila. Aku coba nanti sebelah bakal dia tahu kalau kau main bola, main game bola kau. Coba orang bisa main PS1 atau ke PS2, main PC, tapi pun bisa main bola. Tentang kami sebelah bisi tanya sebab pun udah main bola bakal main PS1, PS2, winning 11-nya semua.
3: Nak kertas.
2: Nak kertas, main bola kertasnya. Tentang main bola kertasnya coba. Bukan cik-cik, bisik dulu lah, makan nama player dia. Aku sebab nama player aku bisik dia, Maslan Marjan. Sila John Hunter. Segi player-player Liga Semi-Pro Magan. Ramles, Ramos, bisik ke dia. Jadi, pemain aku dulu, aku buat kertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya. Ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukan-bukai. Tapi nya belum tentu nemu kerinya betul pemain level dunia kami lawan sebab segi lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Nada itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Sih kurang mimi.
3: Papa aku main komet mereka tak suka nih.
2: Nya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak bisa main baru ke kemarin PUBG.
3: Iya meh.
2: Komet tadi minta komet coba segi bah kampung mama yang dalam babas. Jadi PUBG itu nada ya bah bilam sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke suba agi bisa kalah dek tuan kena kayu tuan
2: ya kena kena abis itu kena dia bakal dia main combat bukan combat tu dia mesti dua sedadung ke minis
3: aman
2: udah nya bakal main police entry ya mesti polis ngau pencuri nanti ada suba dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main police entry dia milih jadi polis. Kan jadi orang mana magang ni?
3: Jadi sih kok kenyadi terkejai
2: tu. Jadi ya, aku nyai aku. Aku mainnya aku rindu lagi jadi buka timai komet. Aku rindu jadi kuminias. Tiap buka main tanya polis sentri. Aku rindu jadi pencuri. Nama aku buah. Aku rindu digagai orang.
3: Tuhan lucu banget gitu.
2: Aman. Buka main komet deh dia mendaya. Kerja komet ya nyidik na. Ngiga dini nu ya kejadi kuminias. Ya kuminias suruh belalai dulu. Aku rindu lagi ku belalai digiga orang. Hari ini penyidik, bapak lelah penyidik enggak orang.
3: Aman,
2: hari belalai rindu gitu belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik dia digagai, hari ini ngagai orang.
3: Iya, hampir gede utang kenyataan tuan aku. Tanya apa aku rindu, aku hampir sama tuan.
2: Nah, jaman tokanya jauh, lagi beda lagi. Sama jaman TV start pukul 4 mega.
3: Iya, aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut teka berkenyak, aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya nyak ke mesti tak Wilson Nyambiak pun udah main bergagai berkenyak.
2: Oh, ya kan ya kelaju ne.
3: Ya kayaknya ya udah kak sih udah belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah lebih sama kita sebab.
3: Abah belakang rumah kak.
2: Oh, jiran. Nama dia Trini yang sama ngi Belanda. Pihak Rino pernah nyukung ni aku dah tahu. Uji ni sama Trini yang ngoyah sebab. Jadi jago satu
3: sepeda. Sih kelaju dia Belanda tuan.
2: Oh, iya sebab. Jadi polis kan jadi pencuri. Mayo kita main.
3: Nengatnya tuan.
2: Oh, nengatnya.
3: Tak sih udah bergagai. Kami sebuat. Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Okay, ya. Jadi Wasan ingat kita induk madu baji balanang kem kelia ya omnya.
3: Nama-nama aku tanya tuan.
2: Okey, sama pagi ingat gay Mas itu peringat kita ke pagi itu. Asal ya, okay, ya. Nanti hanya utai tersebut tuan tadi deh. Game semuanya nak tahu dia tahu. Nimbiak dia tahu main dia kena gila dan main guli ya. Okay, ya. Bisa juga nyangkan tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas. Ah, kena banyak. Tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh, main guli ya, Seko.
3: Main gudi.
2: Main tali kacau mengaunya. Tali yang kami coba engkau kanjinya kadang tutup kacau mimit. Ini alu
3: belapan. Nak kalau nak tepinya.
2: Oh kami hampir mainnya semua. Main tali kacanya betul.
3: Tali tali benangnya hampir aku.
2: Benang kacau tali engkau bak main gudi yang terbaik. Punya bansar tali siapa putus tali lah.
3: Baru
2: teringat kembainya amai itu Mas. Itu masuk ke peningkat kita tu. Aku pun nyona ingat dia menyentang nyak sebab main paling ekstrim. Laban ngadu talinya pun ukanya maya. Nyombiah teliah dari sekedaknya. Laban dia mu kacau dah ditutup deh. Gulai ke ngau atau
3: kaji. Lain lah. Baru nemu aku.
2: Baru ngai dia nyalu. Alur ke batalinya jembi itu keriang.
3: Ya tuan. Nak kami tuan. Gagak ke tali ini yang belanak mak maiknya awak kena terbaik ke atas kian.
2: Lepas kita sebab nanti bakal kategori mayan dan nak kita jadi polis, jadi kumet. Kami tu lagi lambat kami tu nak ke kuminis kau ya.
3: Lain gaya. Misian nena tu.
2: Ya. Okey tu pemenang baru ke pagi tu GB. Amrina pun dengar kita lagu kedua jenarino jeraki lenyap maka ganti pira.

0: Selamat pagi, kita ia ke benar-benar yang kami bah Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendiam kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kan tadi bah nyangkanya bah bulan kan jadi kan banyak bisi boleh pendiam. Okey, jadi ya sama pagi enggak ya pendengar kita ke pagi atau Gabby ne?
1: Ya, sama pagi enggak ke... lagi ke kita sekolah jalai?
0: Ya, sama pagi enggak gay Hendri ya Jawan. Jadi ya aku ya asaya mentinya main game semuanya dari itu. Biar dari itu sih rindu mainnya buang keladi aku ya. Ya? Sekun mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung nah. Subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan itu kan. Batang subuang ya. Oh. Sudah tetap ke sila deh. Enggak paku ujuangnya. Enggak pakau takau teh tajam tak kedawai kadang-kadang
1: deh. Dia palau-palau ngenanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuang ya. Duit sabuang tadi ya batang kladi tadi. Oh. Siapa ya ke nyolunya ya ge peniau ya kalah.
1: Oh, kalah deh mainnya ne.
0: Itu sih kan rumah punya itu kan sirai ge.
1: Nak nama ku nak kalah ku muda. Baru ninga ku.
0: Kita ini oke bakal label kami kita label tinggi lagi belawa ngobasan nyambe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, nyentuh ke nyau tekiu-kiur sapa ke nyau tulut pusat tak tekiur ge ya melah punya
1: mainnya apa type kara baru didinga ku.
0: Ah, selalu ya laki mainnya inu jarang main tu. Tu main laki tu biar laki suba.
1: Okey. Okey, mulai semua pagi ngai Sasha Amanda. Nyari antena dari handphone ke internet. Bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Entah bab ngawa main ba sungai. Aku kena ngenangi deh tu ngasuh balan nak main ba sungai. Lepas deh tu kita meda deh. Okey meda sungai aja. Pariat pan balas sidaki nyo tadi dah.
1: Jago main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak liko kan.
0: Subak kan subak sebut ja air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nana mai kerangan tu jarang kita ni. Dia tu baik kerangan tu bisa balaki tesat ya. Indah ke tahun yang kemarin tidak salah ku. Kulam cangkul buka kulam kebesarannya pan. Tahu bisi enggak tesat dia abang melihat coba.
1: Takut mak.
0: Enggak enggak ku disebut main bainya saya ku mayo apa ina nang aso saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peringat kita pagi tu ngagai weliteng imai peringat kita ari cangkul lubak antau. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Tanya kami secara beka inggu angudu mainnya.
0: Main 0 point ya?
1: Nah 0 point.
0: Zero point. Ari kaki, datai ke patuang, datai pinggang.
1: Kepala.
0: Datai bau, datai pala ya kerja lagi. Nyu datai kata ke mama.
1: Kata ke jari break kata ke.
0: Ya ke star yang gitu kalau benda balas dari nu main coba dia ke ngalah. Terdiri atas bangku kerja. Dah cari bangku langsung kecil.
1: Aman. Ya.
0: Dah ngalir hati aku bisik kan tadi ule yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Ya mempengai pak kaki sidak yang ngamuk ya.
0: Oh kaki ngamuk entang. Siko cari sidak ya ketanya apa. Nah dahin pada aku wakil kita yang masukkan si. Ucap lompat tinggi.
1: Lompat tinggi. Oh amat.
0: Okey, jadi nak berasai kita dah datang penghujung program ke sekali tahun ini.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih kepada peningat ya. Terus bergelayan kami. Udah tak lagi ngapung lapor program kami ke Bukai. Kami doa tuan nyurat kerirai. Okey, bye-bye. Okay,
0: lalu pihak sama sarat nak lama. Ngagaya peringat kita di Seriaman nyentuh ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan daftar lagi tadi kemudian ke program nasional hari kita pun kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Si Met Malaysia, nantilah ya. Sekarang ni Dimas belum lagi dapat tinjau apa keadaan cuaca kita untuk hari ini. Menerusi Met Malaysia, Dimas akan kongsikan dari semasa ke semasa kalau dapat Dimas tinjau nanti untuk apa makluman kita bersama. Okey, baik, sekali lagi terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama Limbang FM di manapun anda berada waktu ini. Semoga keceriaan, kebahagiaan akan terus bersama anda ya, dan syukuri apa yang kita miliki hinggalah setakat ini. Mudah-mudahan semoga urusan kita juga dipermudahkan hari ini, terus diberikan kesihatan yang baik. Okey, baik, terus Dimas kongsikan ataupun terus Dimas putarkan satu lagu lagi, meneruskan hiburan pagi kita di Bang FM. Pasti di hati geng sambat radio kita ni.

Jati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Malaysia. Petang, ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu untuk hari ini di Limbang 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk ramalan hari ini bagi daerah Limbang. Ya, tak kira di mana pun anda berada yang mengikuti siaran kita waktu ini, semoga dapat merancang pergerakan anda untuk hari ini hinggalah ke petang nanti untuk aktiviti sepanjang hari anda. Ya, dan untuk cuaca di perairan pula, Dimas nak kongsikan juga di utara negeri Sarawak yang merangkumi daerah kita di Limbang, utara negeri Sarawak, yang mana untuk cuaca di perairan sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat juga, manakala sebelah malam tiada hujan. Okey, itu untuk cuaca di perairan, manakala tiupan angin pula dari selatan barat ya, dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu untuk hari ini cuaca di laut kita, di perairan kita, untuk makluman kita bersama. Jadi semoga semuanya baik-baik saja hari ini, berjalan dengan lancar apapun aktiviti yang kita laksanakan, khususnya aktiviti luar yang memerlukan kita menyesuaikan dengan keadaan cuaca di luar sana. Okey. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal terus bersiaran bersama, memilih Limbang FM sebagai teman anda, tak mengubah siaran yang sedang anda ikuti sekarang ini. Okey, jom terus berhibur bersama Limbang FM, geng sambat adio kita ni.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
3: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

Dia macam tiba

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga. Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: lihat. Ya, kita iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Hai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaula terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumba umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhula makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliklah kakak tu.

0: hari.
1: Okay, Limbang FM pasti di hati. Terus mendengarkan kami geng Sambat Radio kita ni. Jam yang terakhir. Jam yang ketiga, 11.31 minit pagi. Waktu ini. Okay, anda yang berkekalan. Mendengarkan siaran kita dari awal siaran kita tadi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okay, Dimas nak kongsikan ini antara info pagi kita yang Dimas war-warkan untuk anda. Bintang Kecil 2026 bakal anda saksikan ya untuk finalis. Okay, finalis yang akan berentap di pentas kemuncak Bintang Kecil. Okay, edisi yang ke-40 bagi tahun ini. Jadi, orang ramai dijemput hadirlah ya ke auditorium Piramdi RTM Kuching bagi menyaksikan acara tersebut selain mengikuti siaran langsung menerusi TV2 pada 25 September ini nanti, 25 September hari Jumaat lah ya, pukul 9 malam. Okey, pengarah penyiaran Sarawak Wan Wisan Hashim menyatakan edisi untuk kali ke-40 tahun ya. Yang untuk tahun ini tampil dengan konsep spektrum muzik yang mengetengahkan kepelbagaian karakter, kekuatan vokal serta gaya persembahan setiap finalis. Dan Bintang Kecil yang telah melahirkan beberapa generasi berserta katanya terus menyediakan ruang kepada bakat-bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan yang mana kemuncak Bintang Kecil 2026 nanti turut membuka ruang kepada peniaga dan usahawan tempatan memperkenal serta mengembangkan perniagaan menerusi Food Festival Havoc Bintang Kecil. Itu dia. Okey, jangan lupa tarikhnya untuk anda yang tak dapat hadir ke auditorium Piramli RTM Kuching. Boleh menyaksikan acara tersebut pada 25 September pukul 9 malam semestinya menerusi siaran TV 2. Okey, itu Bintang Kecil untuk edisi ke-40 tahun. Ke-40 tahun ini 6 finalis bakal berentap di pentas kemuncaknya. Okey, itu sebagai makluman kita bersama khususnya penyokong-penyokong Bintang Kecil. Setiap tahun mungkin anda nak terus saksikan macam mana perkembangan Bintang Kecil bagi tahun ini. Jadi terus dengan konsep yang lebih menarik, spektrum muzik mengetengahkan kepelbagaian karakter, kekuatan vokal serta gaya persembahan setiap finalis, saksikanlah 25 September nanti. Okey, itu sebagai makluman kita bersama untuk anda yang mendengarkan siaran kita Limbang FM Geng Sambat Radio kita ni.

0: Okay, baik, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati di pertemuan kita geng Sambat Adio kita ni. Hari ini Selasa 22 September 2026 Masihi, 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, sebagai panduan kita bersama, kita nak kongsikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga zon 1 bagi muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Jadi kita mulakan info solat fardu kita bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.12 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.20 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.15 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.24 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.59 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.15 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.22 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.17 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isya bagi zon 1 pada pukul 7.26 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 5.01 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.09 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan kepada anda di Limbang FM setiap hari dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketani,
2: Pasti Hati.
3: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan, orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya, sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk, rasa lagi nak marah tu, tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja, tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi, ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khala'iq hatta yukhayyirahu minan al-huril aini yuzawijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia, dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah tu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nur Hazila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Dengarkan Bima FM sebagai radio pilihan hati anda. Bima FM, pasti hati.
1: Okey, baik. Untuk anda yang mendengarkan siaran kita, Limbang FM pasti di hati ketika ini. Kita dah pun berada di penghujung pertemuan. Jadi, Dimas nak tutup tirai pertemuan kita dengan sebuah lagu. Selepas ini dan selepas itu, anda akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM. Berita ringkas dari Sarawak FM sebelum rakan penyampai dari perkhidmatan Lun Bawang terus menemani anda untuk siaran tengah hari Limbang FM pasti di hati. Jadi, untuk itu, sampai di sini dulu Dimas menemani anda. Terima kasih semua kerana kekal setia bersama geng Sambat Adio Ketani dari jam 9 pagi tadi. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12,5 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Bernadi. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Peruntukan khas sebanyak 3 juta ringgit diluluskan bagi kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem saliran di kawasan Senadin, yang termasuk Desa Senadin, Tudan dan Permejaya. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin berkata ia bagi memastikan sistem saliran berfungsi dengan baik serta mengurangkan risiko banjir. Ia menerusi penyediaan program penyelenggaraan kolam takungan dan saliran utama secara menyeluruh. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja pembersihan kolam takungan di Jalan Ilmu, Desa Senadin dan Lakeshore Villa. Dalam perkembangan berkaitan, kerja pemulihan jalan akibat banjir awal tahun ini turut dilaksanakan. Ini termasuk naik taraf keseluruhan Jalan Ilmu dengan kos lebih 1.4 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, BPHB, Anwar Ismail, komited memastikan legasi kepimpinan Datuk Ruslan Abdul Ghani terus diperkasa dan diteruskan. Menurutnya, amanah itu satu tanggungjawab besar. Pengurusan BPHB keseluruhan Jalan Ilmu dengan kos lebih 1.4 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, BPHB, Anwar Ismail, komited memastikan legasi kepimpinan Datuk Ruslan Abdul Ghani terus diperkasa dan diteruskan. Menurutnya, amanah itu satu tanggungjawab besar. Pengurusan BPHB kan legasi kepimpinan Datuk Ruslan Abdul Ghani terus diperkasa dan diteruskan. Menurutnya, amanah itu satu tanggungjawab besar. Pengurusan BPHB

Dikuantau Lupian Ngecing, bala mereka li berita keluarga dok pernah ngegalak aktiviti, miak nawar studio radio tau, nombor tau ia ina 0852-246, 0852-246. Ina kuantau Lupian, ngecing bala mereka li berita keluarga, edi pernah ngegalak aktiviti, lama bapu tau bang pulin majo-jo sini. Domana dan jo, kuan among tau.

Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesalah nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikomi dapo, miak ngecing balun.

Buat kalakala luk nama tu menganggap pemaruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekin anak Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk mekeripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan pale melio kerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima. Uweh Joshua Veron malah ini pat-pat dengan video tau.

FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dok, muna dan cok, kuana mong tau kena nak ke luk ningar bang pukul 1, muna dan cok ni napa toi tan kupat pada ningar berita utama rata Kuala Lumpur. Di pengen dan apa tau papuk baru bang jam luk kedua, lemah bang apu pulih dan cok ini. Di karena tanda tau pian ngegalak kuana kena nak teman tinan, ia ina ratnan program agro tamu medamit kuan bulan puluk, ia ina makan Talu Jobulan Puluk ya. Talu Jobulan Puluk. Jadi program ini kurang pekan lain yang paling atur komiti tamu medamit Limbang dengan kekempat-pad Majlis Daerah Limbang. Jadi kuantau lupian booking ratnana lot penjaja. Tau miak berhubung ni puan saya anak gamang. Nomor telefonnya yang 0 aja talu 8 aja. Ini naratnan program agro tamu medamit 2026. Lu keruan ngatur bang telu jo bulan puluh. Telu jo bulan puluh ya. Ini berkaratan ini nak luk ningar. Siapa kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang. Panak ruan ngatur bang jo lo mepad telu jo bulan puluh jo enam. Dari gelanggang futsal pekan medamit. Jadi ngimu rat pukul turut pekak. Jadi kuantau lupian ngitun ratnana info setejuna. Kita nak miak ke berhubung amenan komiti lukatur ya ina Cynthia. Nombor telefon na 0 aja 253 aja 808. Jadi DJ Hana 0 aja 564 2555. 0 aja 564 2555.
1: Peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Dewi Alvarez dawat George Rod Pabrundut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkarab ini do tau ngalap peluang belajar tungesin teks lawas kaceku mula program atau latihan kemahiran luk pelabat do ruandina kuan anak-anak umur peluk walulak amek palun udang pengetau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundok bang kawasan tau lawas.

kek kena na. Ti juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ti juta patut berwin. Ma ti cuk muka empak, muda ku sabun berut ti cuk. Ngasa bang pelat idi alak buat ti cukmu, idi meru ku empak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Ngalikan ti cukmu, iko munun sehat.

Dan benda dan jodoh papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kedua. Apu pilih dan jodoh radio tau bang pulih majo-jo sini. Jadi nak kena pukul 1.26 minit munda dan jodoh. Munda dan jodoh korang mong tau. Jadi terjun atau pian galak ratnan kalender regata Sarawak kuan bulan liwa, bulan pulu, bulan pulu aja, bulan pulu dua. Siapa bang minggu nalem? Dia cu minggu look nalem ini siapa nang kiper ratnan regata Limbang lama ba pesta Limbang look inatu rata jopa cu lima cu enam ini cu minggu pata cu ya ini pesta Limbang regata Limbang ini pesta Ria Limbang inatu sekwa ini pelaba ula lemulun najing do ia rat bang bawang tau rat luar negara panak luka najing ngalap bebat ini near rat nan aktiviti pesta Limbang ini regata Limbang ini ya jadi siapa tau pian ngegalak rat nan regata Sarawak kalender regata Sarawak ya jadi bang 25 majing 27 jo bulan liwa ini siapa regata Subisnia ni dek miri ya. Regata Subisnia Arwan Ngatur 25 majing 27 jo bulan liwa ini. Idi pebayak dengan ina siap regata Batang Kayan Lundu pana Ruan Ngadalan Bang Karabluk Mepad. Ya ina 25 majing 27 jo bulan liwa. Idi ne kena ke luk tinggal ratnana aktiviti regata Sarawak atau regata luk Ruan Ngatur Bang Ebak-Ebak Tunge Sarawak ya. Di 25 majing 27 dan ia ina regata Subisnia di regata Batang Kayan Lundu. Selepas ini kena nak luk ningar bang bulan pulu siapa regata Krian Seratok makana 2 majing 4 tujuh bulan pulu di regata Tandang Sari Pusak ia ina makana 16 majing 18 tujuh bulan pulu. Di Dragon Boat Festival Regata Kuching bang 23 majing 25 jo bulan 10. Di Regata Sarawak Bumi Kenyalang. Ini luk raya ya. Siapa Regata Sarawak Bumi Kenyalang 30 jo bulan 10 majing aja jo bulan 10 aja. Di Regata Lawas ya ina 6 majing 8 aja bulan 10 aja atau November ya. Jadi ini akan nak luk dengar nan regata Sarawak luk Ruan Ngatur ini mahun ku kalender bang sukan ataupun road alud ini regata ini luk Ruan Ngatur bang anit bulan. Jadi bang minggu ini 25 majing 27 aja bulan liwa regata Subisnia ini regata Batang Kayan Lundu Ruan Ngatur ini tau dek lawas makana regata lawas 6 majing 8 jo bulan 10 aja. Dah benda dah jo kena nak ke teman tinan ya pemainan tau bang majo ini pada jumpa paringan radio tau.

0: lalang isiruru kaptapo ibaya taban alu keliking kuman ubud tek tadau penolamud netepa rumah yawang nelubitku don baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aca apak lubang yung nebupur ititibung ititibung siak lasung titibung bala ngagap tek tadau bupuk tarat olabo kenupuat ia sini.
1: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesela nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.

rabies atau penyakit anjing gila, mangun dan lemulun lemeba ketepen uko lukinan virus rabies. Bekat tuku ina, kuan ide-ide luki tepuko, pituan pale meru urat luki tep dengan sabun, idi epa bersih luk manut, idi mesaget ami klinik kesehatan atau hospital luk muneng inan ngalap rawatan.

Dobun dan Acho kerana ke Luke Ningar di tahun nyaratan aktiviti Luke yang orang ngatur bang bulan baru ya, bang bulan pulu ya. Di aktiviti Luke ruang tahun kelak ya ni, ya ini ratnan Acho Bukit Mas. Acho Bukit Mas tunggu Limbang. Siapa pekatu dengan ngeraya Acho Bukit Mas ini? Program Mepad Gudang International Bukit Mas Fun Run 2026 Miak Ruan ngatur bang apa tejo bulan puluk makanan jo minggu dari lot tudu tunge Limbang. Di program ini kena nak luk dengar ngimun pukul 5:30 pekak dengan pendaftaran di flag off bang pukul 6:30 pekak. Di siapa program ini ruan ngatur dari lot tudu bang apa tujuh bulan puluh jo minggu bang bulan puluh ini. Di inarang aktiviti pekatu dengan jo Bukit Mas, jo Bukit Mas tunggu Limbang ya. Di aktiviti lupa kenta makana puluh jo bulan puluh ia ina pertandingan ngeluit, pertandingan memancing ya. Pertandingan ngeluit pekatu dengan pesta Jo Bukit Mas, ruan ngatur bang puluk Jo Bulan Puluk, ngimun pukul walu pekak, mejing pulida Jo. Jadi siapa program ini ruan ngatur dari tengah bepak Limbang, bang kawasan MP Theater. Jadi ina tudak-tudak kategori, luka pengelitap dah kuan pertandingan ngeluit ini. Jadi siapa bekan datang ini kena ke luk ningar inan anugrahas ya luk berenda bang program ini mepat kudang anugrahas kuan lun luk nangeluit lawi da budula ataupun hasil keluit loka budula idi inan tangkapan misteri atau special catch idi bekan datang ini inan anugrahas kuan lawid luk abudran lawid luk abudran. Idi inan tak kuan anugrahas kuan ide luk pun na wada di nangaluit ilong na kaluit ni di luk pun kinan lawid lah lora ina tangkapan terpantas ina ya ya. Idi ina tudak anugrahas pekatu dengan pertandingan ngeluit pekatu dengan pesta Acho Bukit Mas 2026 luk ruan ngatur tunge tengah bepak Limbang di MP Theater bang puluk Acho bulan puluk ngimun rot pukul walu pekak mejing pukul telu puluh Acho pertandingan ngeluit atau pertandingan memancing ya. Dua puluh Acho kau namun tahu petunjuk berbandingan Radio Tau.

Ulubrita. Projek Keselamatan Lakan Tanah perlu pimaran sir mepengah mayat tarak luk litap. Lebu Gambia, main bazar di Lebu India dari Kuching penalan maun ku zon warisan. Telur ratu 70 peserta rat puluh je bebat ngerimak sama lemaba program live. Berita setajuna. Projek Lumerapu Ratan Patar Keselamatan dan Lekan Tanah Negara patut pimaran sir di ruan menge mayak jadual luk litep inan ngeletep kedaulatan negara Petah Jupiterin khasna Bangsa Bah di Sarawak. Menteri Bangupis Perdana Menteri Hal-Hal Sabah di Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Namala, projek Merapu Ratan Keselamatan Lekan Tanah patut pimaran sir utama ia ina bang kategori projek perlu ruan menge dengan mesagat ini penting. Ia nama laku dan ina nalulukan labala pengeika kerja na nantapak projek Kompleks Immigration Custom Quarantine ini keselamatan ICQS Serikin. Arang layak lama batimun projek ina ia ina ratnan pudut dalam alun-alun ini perkekas utiliti luk patut ruan mad inan ngawar projek ina. Atau notanina ia ina ngikak projek kawalan Pusat Kawalan Lakan Tanah PKS Teluk Melano luk nakini bang proses tender. Projek ICQS Serikin mepengah bang tarak selak selabak PKS Teluk Melano tirawe mepengah bang tarak dua lak. Kawasan libut Lebu Gambia, main bazar di Lebu India dari Bandarai Kuching, bang pelan ruan ngaju maun ku zon kawasan warisan. Menteri Bebat Ngerang Industri Kreatif di Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala, pelan ina perlu tutu, ina ngeletak pudut di batang kedai mod, di monumen bersejarah ina petaju ruan ngesak. Berita nangiti bangunan di tapak luk inan raga sejarah ina ruan ngesak kerana tak proses pewartaan ruan ngimun. Arang pudut luk Merapu ia ina Mahkamah Mon, Masjid India di Carol St. Thomas. Pelan ini perlu tutu inan ngeletak pudut bandar ina miak ruan ngedalan setari dengan usaha matar pudut di monumen bersejarah. Ia nama laku dan ina kuan media pengenangimun program nangimun rasmi program inisiatif lun mula warisan pintar Kuching lama dari Kuching Pulit John Nalem. Bang kerap lu mapa Datuk Sri Abdul Karim Nenggala pelan inan nepet tapak warisan dari Pusat Bandar Kuching miak niar idi ngalap terawih ratna lun mula lukuan premis idi masyarakat kelibutna. Kang ini perlu tutu inan ngeletap usaha inan matar di ngesak pudut bersejarah ina miak ruan ngadalan dengan do pipin idi nana beng kepentingan lun lukuan nana. Kebalana berita miak anok ke kempadpa dengan lun mula lukuan premis kerana perundangan memberuruan ngebala. Pewartaan kawasan warisan ina senior miak ngetaga idi ngesak libut pudut mon ngarapu elemen landscape ilai ratnan ngeletak pudut bersejarah ina miak ruan ngesak marukan. Kinulak telur ratu 70 peserta rat puluh jababat rat aput bawang Sarawak kerima dangan lembab program Low Income Family Empowerment live kuan tarak 2023 mejing 2025. Menteri Pembangunan Wanita Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Namala program ina dinalan inanangan bupun mebena hasil lapan idi inan ngikit tari ulunda. Program ini ngerapu dengan ratnan peralatan luk petulu dengan aktiviti luk ruan dengan dalan inan ngikit hasil lapanda. Ia nama laku dengan ina kerab ikak na ina kerab ikak na patun Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching Bang Kuching. B
Bintang Kecil Rotten dengan edisi ke-40 laki ni. Ngegala 6 finalis, Luk Miok Peritu Tunduk dan Pentas Tetak Kekipen. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim namala, edisi sekuat ini ngegalak dengan konsep spektrum music. Luk ngegalak lamut-lamut karakter, tua idi do, vokal idi gaya persembahan anid finalis. Bintang Kecil Luk Keruat Tudak-Tudak Generasi, peserta peteju nakul bakat anak-anak rat aput negara Luk Ruan ngegalak lemaba mila menani idi persembahan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 miak Nina Kereb. Kuan Lun Berdagang idi usahawan Bang Bawang ngegalak produk da lemaba Food Festival Havoc Bintang Kecil. Lun mula tetangan majing ngame auditorium Piramli RTM Kuching Inanyer acara ina idi panak miak niar siaran Lemaba TV2 pukul 5 malam. Kemajuan kecerdasan buatan AI, bangrot kandungan perlu sibadak membaru lemaba pentingna maya undang-undang. Ia inan ngegalak hak lun lukuan karya idi royalty kerap sesebulan hasil kreatif ina naruan lemulun pa. Tara Menteri Bang Upis Premier Dato' Abdullah Saidol namala tubu teknologi ina nang lepung tudak-tudak itun ratnan anun ke undang-undang luk miak ruan ngekana patun karya luk inau dengan bantuan AI. Kebalana hal ina patut siran meriput inan ngeletap hak pemilikan idi perlindungan hak cipta patun hasil karya luk ngerapu AI. Ia nama laku dengan kerap timun rasmi Sarawak Media Workshop 2026 dari Tegas Digital Village Bang Kuching. Ia ni galak sekuat baru lu berita projek keselamatan lakan tanak perlu pimaran siar mepengah mayat tarak lu litap. Lebu Gambir miak main bazar idi Lebu India dek Kuching penalan mangun kuzon warisan. Telur ratu 70 peserta rat puluh jebebat ngerimak samal lemaba program live. Macam ini salin berita, macam ini berita miok pendengaran baru macam nebat 20 dajo di tabi Malaysia Madani.

Tau pulih dah jauh dong papu baru kena nak ke luk ningar tau papu ban jam luka kipa dapu pulih dah jauh radio tau ban jauh sini. Idi kuantau lu ngedalan ke kaman do neju ke kaman kena nak. Idi kuantau lu tu do rehat bang pulih maju jauh sini. Do rehat idi do pulih dah jauh kuan amung tau. Idi mau kena nak ke luk ningar. Lembab papu tau bang pulih maju jauh sini tau pian ngegelak ratnan aktiviti. Luk ke ruan ngedalan. Ia ina paling atur Persatuan Kebudayaan Cina Lawas 2026. Siapa ide ngekempanpa dengan PPWS daerah Lawas ngatur program ia ina pertandingan gubahan buah-buahan ini sayur sayuran. Pekatu dengan ngeraya ajo kui bulan ya. Jadi program ini ataupun pertandingan ini Ruanda ngatur bang ajo 6 minggu ini makana 26 ajo bulan liwa dari arena sukan Lawas pukul 2 pulih dajo. Jadi maya galak ini kerana ke luk ni ngar siapa pertandingan gubahan buah-buahan ini sayuran ini yang namukab kuan ide-ide mok luk berminat. Nah milik bangsa ya terbuka kepada sesiapa saja yang berminat di yuran RM20. Siapa gubahan luka ruantau pertandai arena sukan Lawas pukul 2 pulih dajo. Jadi maya galak ini kerana ke luk ni ngar siapa pertandingan gubahan buah-buahan di sayuran ini yang namukab kuan ide-ide mok luk berminat. Nah milik bangsa ya terbuka kepada sesiapa saja yang berminat di yuran RM20. Siapa gubahan luka ruantau pertandingan nah milik bangsa ya terbuka kepada sesiapa saja yang berminat di yuran RM20. Siapa gubahan luka ruantau pertandingan.

0: Hai, we're sembelu. Lu tak tahu pad-pad ni dengan raja tau. Lu tak mamangnyat.
1: Di mana tamalan mula terima kasih kuana kena teman tinan luka ninger natau lemah bang siaran live Facebook bang puluh majo jo sini mampat gudang kena natau daily well dengan luki najud ni ani dua puluh dajo kuan among pupu tau ya apa penainan tau mani Tuhan Yesus memberkati maya radio tau orang kawar tungek kucing na melawak lutep mo bang niat kebalana terima kasih kena nak daily well dok tu dok rehat nai anun panak ke keman merapat tamuna mia keruan tahun dan lan dengan dok bang mejo ini ya kurana tak kena nak tau Rining Peter Paris penani gung guang luk dengar tau ina ya di lukin ayud ni ni dok boleh dajo dok mepapu lemah bar radio tau Limbang FM tabi kuan tau among ina tabi kena nak tau Rining Peter Paris tabi lemah bad kuan tau dek kucing. Jadi kena nak tahu daring selutan kebalannya ni. Dua pulih dah jo kuanmu luk ngekembang radio tau ini. Jo sini mo inan channel tunge rumah pe kebalana. Terima kasih kena nak tahu daring selutan. Dok tu donai. Terima kasih pan paninger radio tau bang pulih majo jo sini. Jadi dok tu dok rehat. Petaju berhibur pan paningan radio tau. Nani tau tajuna Ferry Awaku.

Bali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, di juta patut berwin. Ma di juta muka epak, muda kusabun berut di juta. Ngasa bang pelat idi alak buat di juta mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet meburak. Nalikan ticukmu, iko munun sehat.

Reaksi mo yun. Duwan po nga bang mo yun na.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Menuju pada salam sejahtera, salam kerja jati di Muslim yang bersama untuk pertemuan dalam seri badau teh. Pertemuan dalam siaran Adau Duo, Dopodong, ada bulan siam tahun 2020 bersama Mek Suara Iti Brozam yang akan bersama dengan sebuah talu jam. Do jam yang mula-mula bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA, rancangan Dendang Seri Badau, pukul 8 jadi akan berhenti Stogol untuk ngongau oleh Berito Tadabok Berito RTM Kuching. Pukul 5 jadi akan bersama dalam Berito Nasional Tadposo Berito Radio RTM Kuala Lumpur. Pengguna jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antarabangsa sampai pukul 6 sore padau. Jadi minimal slit gatuh pertemuan jadi untuk adau teh pertemuan dalam siaran perkhidmatan saya. Salam damai, salam sejahtera, salam radio jadi tiup slit untuk kira peribu sejak siaran tiap malam kawan. Semoga slit dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja, dalam keadaan yang remud-remud. Ini aku harap akan tarus lotop bersama siaran jati itu bersama sebuah talu jam itu yang muslim. Jadi untuk mula pertemuan dalam seri berarti aku akan tarus ngibit berindang bersama lagu yang sudah pun pendilikku untuk demuyun untuk bersama berindang dalam jam yang mula rancangan di SA sebuah sejam tiada. Dan kelemahan pembaca info-info, berita-berita, yakni keterangan-keterangan yang akan aku kongsikan bersama dengan sahabat pertemuan jati dalam rancangan di SA Terjemah Muslim. Okey, terus muka lekobon rancangan di SA dalam jam yang mulu-mulu.

0: Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam geno.
1: Untuk peneliti sengai lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasa no seorang jelma anjur perindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu begilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman do. Jadi yang kelima, matuk pak kata dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan letik pun, negara kuning-kuning warna lah. Dia no penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya no kesuat penyakit hepatitis lah.
2: Gagal adoi te, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina.
1: Terus yang keenam, dari segi air sabu yati, ia akan bertukar warna lah. Negaya warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negaya tanah liot. Jadi, ino lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya ino kesuat penyakit hepatitis lah.
2: Gagal adoi te, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina. Terus. Gagal adoi te, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina. Terus.

Adang sabaw mo yun na palid eh. palid, job kito tangayo, sudah. Kuku, makan bualang pun. May timo mo yun ang sudah pun sa Madalay, lam si Barote. Terima kasih. Akap-akap mo yun, kalap berehat. Lam jam-jam mas petite, apat setengah. Sudah tentu no, masa untuk berehat. Untuk nunjo-nunjo tekanan, nunjo-nunjo longon, pokok saja, sengadang adaw ngal kaja. Okay. Lagu Tad Gwen, Sanggup Aku, bersama Demuyun, dalam pertemuan rancangan DSA. Segmen yang setahu saja maksud.

0: aku Ilai, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolak benau.
1: Mampan mea ngawal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium mea ngada akas-akas tempat pilih sempuni bisa lo mea dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai mea adang ngada sampah ditentu-tentu lah.
2: Bili ite tat media jati. Atau semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takut

Sebuah lagu tadi Imo, lagu yang terdengarkan onjopku kita. Pukul 4:05 ngopot dalu minit sorop adau. Jema slid sebuah lagu lagi. Aku akan ngerindang demuyun senjop kalap ngongau berita nasional tan poso berita radio RTM Kuala Lumpur. Yang ambo pengoino dan kelemuan jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antarabangsa. Kalau aku lagu-lagu tad dari bawah negara yang beliau brozam ngayam untuk rancangan jam yang ketuhi tiklat no, min boleh WhatsApp, min boleh DM, min boleh PM, timopi Messenger brozam ataupun timopi Facebook Limbang FM yang buat bersiaran secara live lam so pada itu. Jadi takut saja bersiaran juga Limbang FM. Aku ibit memberindang bersama sebuah lagu rentak slow lagi. Sebuah lagu tar Rozel, lagu yang terdengarkan Moncoy Mapung. Terus bersiaran juga Limbang FM sampai untuk pertemuan jati lam so pada itu jemaah Radio Jati sudah tentu. Nolam kenal.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Jati, sudah tunggu dalam
1: Monco-monco drive, jaga kesehatan.
2: Monco-monco drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nitak, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragam, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Iktisad, Radio Jati.
1: Ren, tak. Antarabangsa.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, 904 dan Siam Megahertz Radio Jati.
1: Okey, untuk peneliti sengai lah. Awak popo tandu, sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh, kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu, bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. You akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jati pun, negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, you akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis.

0: 人打打安达旺撒。
1: Bersama Alam Pertemuan untuk rancangan Rentak Antara Bangsa Berindang bersama lagu-lagu dari bau negara Lamso pada Timur Muslim. Terima kasih Timur yang bersama. Untuk kira bila bawa saja sehari Timur Lakon. Hasna Timur yang on the way beli kerajaan, bawa driving beli kerajaan. Rimun-rimun selalu. Walaupun rosa lala-lala lah seperti lala-lala pun jadi seorang kerajaan lah memanau kan hasil yang berkerajaan lah mempunyai bagian perintah bagian peribet yang berkerajaan dari bau sangat ada di rumah semoga miun tenaga kesehatan yang muncul dan kelumuan untuk minum air bila perlu cukup-cukup lah minum air cukup-cukup cukup-cukup seliter sangat ada boleh lah adang ni terlalu suang kalau terlalu suang akan nyebab gangguan timbul kesehatan-kesehatan yang lain lagi yang sudah. Okey, terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendiri Joko untuk pertemuan 6 saya berlatih.

0: Rentang
1: Bangsa. Oke, coba sudah aku siap pakai nama sama lagu Ted Evans Sevenfold You Got bersama Jatilam pertemuan rancangan rencak antara bangsa lam sorop adawite gibit jadi tiba pukul 5 ngopo 6 menit sorop adaw yang mau slin. Oke, jadi sudah pun lah untuk pertemuan sebelumnya. Aku akan memberindang lagi bersama sebuah lagu lagi untuk nutup pertemuan lansiaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5FM edisi 22 siang tahun 2026 pertemuan dalam Adaudo. Jadi sebelumnya Maulid akan bertemu lagi bersama DJ Lagiani sekali lagi untuk siaran yang setausno. Jadi lagu penutup Alan Jackson, The Older I Get. Biasalah, dah muntuk-muntuk teh ngau-ngau lagu country lagi. Ya, lagi healing kan. Oke, jangan kau selit. Tio aku, Zamri naik. Nyamit moncoy. Sobat awal timo moncoy. Timo moncoy. Tiba bersama lagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia menani. Salam Sarawakku. Sayang. Bye-bye.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Gulai Sejalai.
1: Sada Lemai YFM.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Kami Meri Bang Kita Mintir Ngari.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita.
2: Semerak pagi. Y 9-12. Nyalah tengah hari. Lontak nali hari. Kada lemai. Semerindang malam.
0: Y FM. Sebulan berjalan.

Anderson ngalai lemai tu peninga enggai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua bala peninga kita lebih lagi dengan kepala kita gendang ya udah bergulai engkau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai engkau kita berentak ngali hari 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngalih ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat gulai ngwaku melati badi sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu buat tusun program kita bekas selama mega 6 setengah lemai aku ngenatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap dinga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai lalu main nasal malam tu kita ningat ke main nasal pukul 8.30 malamnya ku tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur jadi nanti apa yang tembok nak ngawak anak tu sati pulai ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wow anang munyi ko jakuk orang kemayar itu anang stres anang tusuk runde yang laban lagi bisik pergilah andu kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana hangi cak ke hasil ya tau ngemuas hati kita ya jadi lemai tu peninga lagi terus merindang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merindang kita bak sada lemai kita lemai tu siti lagu ke di baik Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengga Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Acan dengan lagu yang nyemak ilak nuan dan nemu kena merindang kita agak-agak terus bergulai dengan kami bak YFM merindang kita bak sadar lemai selamat lemai yang untuk bela kita ke benung bebelah ke pemakai kekat di sumai kita nama kini teh sumai kita lemai tu tukuyuang kini ne jadi nanti kita berhati ke tukuyuang tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ketemu banyak dia kena nemunya asal supaya aku tak pedia saya akan ngerja tekuyongnya deh. Jadi tekuyong tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningat dia pun minta ke tekuyong pasang pihak mengganggu ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang Hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Benua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan sampai di Pejalaika dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tahu majak nambah alaban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu ah rindu makan tekuyung punya kini ne jadi dengan sekedar lagi belanja ngau servis merek jakut lalau megak ke berkawul ngau perkara teknikal dia upis pengawak berikan megak dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukut bala kita ke yang kami sehati kini ke ngau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tiba aku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat eh. Ya selamat lemah ingat kepala peningat kita ke benua barang tu jalai nyangka mulai ke direk ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita sadar lemai.

Sabah, kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25 pesan ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
6: Oh, namu ku. Laban ku selanya bising anjuang.
4: Bang, madah kaku, me?
6: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Agi ngena fake gak kah?
6: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
7: Ya, jadi ada tai bawa awak nur kami nak tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu pesan ke terubah tu petinga nuju ke bandar belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau cala rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan, Sungai Jirak, Kapal Melayan, bar rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansa Tanah Isut, bar rumah Rosita Nangapuduk, Kapal Melayan ke Diau, bar rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kapal Melayan, bar rumah Albert Beji, Pelasok Ruban, pihak menggak Kapal Melayan, bar Kerangga Seruban. Ngau Kapal Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke raca anak giriak, madah ke raca anak giriak atau ke bini lipa anak anggat. Udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026. Jadi ni yang raca anak giriak atau ke bini lipa anak anggat tu. Dekat dintu atau ke di Senggai Balamayuah berumah Jimmy, Ingu, Ilik, Kabo, Krian, Seratuak. Kena hari 3/23/2009-2026. Lalu niang tu dekat dia kubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bab 6 Kristian Gereja NJC Seratua. Jadi itu tadi pesan menuju ke pemelayan ke ngelala raca anak giriak, raca anak giriak tau ke bini lipa anak anggat. Jadi pesan madah ke raca anak giriak tau ke bini lipa anak anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026. Jadi niang raca anak giriak tau ke pai lipa anak anggat atau ke bini lipa anak anggat dekat dintu atau ke disenggai Balamayuah berumah Jimmy, Ingu, Ilik, Kabo, Krian, Seratu kena hari 3/23/2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bak pendam Kristian Gereja NJC Seratu. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kapan belayan ke Diau Bermagun, Sungai Pakuk Mujung, Rumah Nison, Sungai Pakuk Mujung, kapan belayan ke Diau Bak Sungai Tiau, Ulu Mujung, Nangga Bawai, Balih, Rumah Halung, Nangga Majau, kapan belayan ke Datai Ari Indonesia, kapan belayan Bak Pasar Kapit, Ngau kapan belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Markus anak bujang, madah ke Markus anak bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu. Jadi yang Markus anak bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayuah kena 25/9/2026 hari 5. Berumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6/26/2026. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ba 014-868-5251. Ianya pesan kedua lalu untuk di ke Nyap Ninga untuk pesan menuju ke Bamblayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kau melayan ke dia ubat kalung basi ijuak tawai pak liuk Tanjung pedalai temuduk lepung simpai berangan dulu. Kau melayan berasau genting san. Kau melayan ber sungai keruh nangga kumpang cangkul melugu. Kau melayan ber batu lintang undup semuih baru jauh. Taman gamang gau semua kau melayan bukai ke nak uliah dirintai ke ditok magang. Jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar. Madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21/9/2026. Lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam. Lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026. Lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Andrew sah nanya san undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21/9/2026 lalu niang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24/9/2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kapan belayan ia ke dia buat tamien igu setampang kapan belayan buat ulu oyak tanyit tajam pelugau balingian kapan belayan buat bayan tasik setiam gau kapan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22/9/2026 jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam ianya malam 23/24/9/2026 baru mah panjai tamin landai batu 36 tamin lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9/2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam ianya 23/24/9/2026 lalu kan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah panjai tamin landai batu 36 tamin jadi ni yang tau dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026 jalai penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 0195888997 atau ke Angelica buat 0195489509 ya Siti Mega. Pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak tu pesan nuju ke pembelayan. Ia ke dia bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul gabalih. Kau melayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke di Kelala ini Kerol. Jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kamu melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 Pes 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai umur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti megap pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan belayan ke diau buat suang nangadalai mapai kenawit kawan belayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna. Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi nyat tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu diatur ngena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 pukul 8 malam barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Lalu kita ke dekatmu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagi Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.
5: Sada lemai,
8: sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, jadi ianya berlagu ke di baik Marilyn. Lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi ia ku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju kapal melayan ke diau bawa sebawah. Kapal melayan ke diau bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing. Gau kapal melayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih eh. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2026 pukul 10 pagi abad rumah ya yang berumah Danster Nancang Empadik Tengah jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146 ya tadi pesan madah ke pengawak ngetar sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasa nak meragi tau ke di Kelala Apai Putih nyadinya ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu lalu ke sitik tu pesan nuju kapal melayan ke diau bak Skayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, kapal melayan bak Sungai Poi, Agieng di Semaram, kapal melayan di Batu Niah, Meluan dan Julau, kapal melayan bak Bebangan, Mujung Kapit, kapal melayan bak Bawan dan Tuah, ngau kapal melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang David, dari anak ajai ya keng lala niang ya debit dari anak ajai jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muain terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas sulit serta muai terbalu jadinya tadi pesan nuju kapal melayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan nulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung pulau Nangang Macan lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau bawa 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan ia ke di kenatai kenyak tadi terang di dinga lebih kik ngakai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik bergulai engkau kami bak Sadalemai
1: Sadalemai YFM
2: dekat ngericah ke industri muzik Iban
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6/3/10/2026 berengkah 6 lemai 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9 bertemu dengan penyanyi penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet berperinang dengan penyanyi lama Iban

0: Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai tu peningan dengan lagu Gadi Baik Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadi Pinta tu air rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula hingga kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tengah buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarkan hari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali tu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu tu, aku dekat Maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke perantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anasa ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Boleh nuan kongsi ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik bakal ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik nupi ikan semai ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Out. Nak ke dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peningan berapa penyampau mesai dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupi ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
1: Penyampau peguang ko ya ke dia tahu entar peguang plastik aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sita. Penyampau ya labanya penyampau tu kita punya pediah di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua sita-sita peguangnya labanya bisa 12 sita-sita peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berapa peguang sita nya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu.
0: Dari segi pemesai peguang tadi ulian ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Pegong plastik aku nya berketung ke 10,000 liter nya 5 liter nya pegong semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sita nya pegong tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak ngau 60 kaki besar ya besar ngau panjai ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau tu hari tu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tiga itik jenis yang tadi
1: tiga itik ke paling mayo mah ikan kalwe nya meh paling mayo ke dia tu nya hanya ikan semai tengah ada ke nombor tiga ya ya ke dia tu
0: boleh nak madang ke bala peningan kita ke buah nuan tadi milih jenis ikan kalwe ikan semai ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga itik tu ke di tupik ke tu mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya ke berga tengah ada ngau semahnya mah ke berga mah ya ke majak ni ke harga ya yang aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baik ikan tu berga dia bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai tu nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama ngau memakai ikan buka nanti bakal semai tu bakal semai tu kan makai ya ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah tengah dia tu lihat beri baca ke biasanya bakal kalau itu tadi atau yang main kita beri makai baja ya ka dan yang beri kita dekat gawang daun pasak kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ke pasam makaya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu ulian nuan mada tuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Oh, maka kayak ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari pada kita maya tanya me airnya mesti ke datu amat bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalwe itu beri daun-daun kayu. Pagi ni beri beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai samela no kai bere baja aja.
0: Pagi ya sigi pakai baja lah neh.
1: Pagi ya sigi pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau sila ke penyapa pun pemerat baja ke bere ngau peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti aku masai, nanti besai ke yang banyak ke. Kadang 2 kilo sih tiap peguang, kadang sekilo mendak ayam masai peguang. Nanti peguang pastiannya bere deh setengah kilo aja aga. Peguang yang biasa. Nanti kalau kenyang makai ya mati ke ya. Punya cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besai itu tadi ya. Bere banyak ke ya makai ya.
0: Cita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira? Oleh nama mana yang berapa peninggal kita?
1: Ya nanti bakal nyamai dikira dan dia pegang pegang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti dia kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni bukan oksigen pe nakam ya. So maka dari sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa sebuah beras guni ya.
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
0: Okay,
1: so harga aja nanti bakal piat tu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau citi tu aja?
1: Citi aja, citi bansa aja.
0: Setiap kuliah nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian dikenak nuan kemudian ya nakal ke dia tu.
1: Okay, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kurang kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000
0: kena madu tak apa tanah non pun
1: tanah kumpul madu buat tanah kumpul
0: dan yang kebukai kan mayan wan kembali peguang ke nya
1: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngaga lepas semiannya panjai besai kan ya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: tak tahu mira kemaya pegang
1: sama mereka.
0: Tanya ya kepelestiannya.
1: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Mengambil sekiannya. Sitenya 5,000
0: untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang pelesti atau peguang pelesti atau tahu kemaya?
1: Sama.
0: Jadi dikenal nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tak bisa?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renya sehari mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
0: Apa ikut pekerjaan nuan?
1: Kerja bisa 5 ikut
0: kerja. Dia tahu lah?
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku dah kerja dari mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ngadu lah benda dari kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih ikan.
1: Benih ikannya. Nada meling orang agak bibit di lembung. Ubat ikannya itu. Baik aku bisa meling tapi oksigennya. Mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurang. Kena oksigen magang ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya. 300-nya sih teh. 350 lah.
0: Apa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu.
0: Dia kok pasal kebuka ke bakar kara naik semuanya berapa nya anggaran wannya tadi?
1: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Ada kena ai pasal tu. Ada kena klorin nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal kara tu kara ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nombor peguang hari projek nuan dia tau dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Mere dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah dah mati sekilo tadi teh ke gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa api ngat gara-gara ya. Kilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ame? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram, jarang kunjung kilo. Nasi boleh jual ya, kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, biar jual dan lah, baru hidup deh. Kalau tadi, baru agak hidup ya. Baru nanti jual hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa jual anak ya lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kursiko RM10.
0: Ikan kaloi kan?
1: Kaloi.
0: Kaloi kini nuan jual eh?
1: Kaloi dia tu aku abang kalau aku dia dah cukup lalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu senyua anak yang anak selalu jual aku market dia. Siku anak ni tak kegeri ada anak kalau itu. Serga 15 ringgit siku, serga 10 ringgit siku, serga 7 ringgit siku. Nama mereka bisa mami dia. Ya kemien 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya bisa 6 inci gini hanya ke 15 ringgit.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasal ikan sembah tadi ya ke berada itu ngomong sekilo. Nanti kan kalau itu keti no nyual tu tadi cek kabar pemberat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan tu besar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 dia. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Ajak pakai mangsa macam, ajak pakai mangsa macam ikan semeh. Kalau itu bisa jual, bukan orang mana terjual hidup kena orang hiasan macam mana ikan semeh.
1: Ah, bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban aku nyuah nak kalang mai saya lah. Menyuku kendera saya sekali buat nyuah hiasan bukan orang jual simpan alba akuarium semua. Aku bisa nyuah. Macam mereka tarik 10 ringgit, 15 ringgit, 7 ringgit.
2: Dan tiada atau ketinuan nyuah tarik dan cengkam mana? Apa pemberatan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupit tengah datu baru, nupit tengah datu baru 14 tahun.
2: Oh.
1: 14 tahun. Oh. Aku empat tahun muna kan pasal tengah datu. Tapi dia tahu. Udah agak bisa orang nanya kamu li. Tapi aku nan mu bapa minta harga ayah lah. Baru baru minang tengah datu. 14 tahun aku udah ngadu tengah datu. Oh. Udah aku pinjam kerja kemarin. Ya. Start aku ngigak tengah datu. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak. Ya. Aku tu ngigak hari sungai ni, mereka ada nampak di sungai ni. Bisa nyuah nanti orang, bisa meli, bisa nyuah nanti orang meli. Atau 10 ringgit siko.
2: 10 ringgit siko, nanti ada tentu dibanding kalau yang semai tahun min ke?
1: Sama.
2: Sama besar dah?
1: Sama macam size.
2: Jadi ini yang kebang, di ini nur nuan dengan juang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil projek ke diatur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyuah ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak apa marketnya sebab market lah pasal kapit
2: pun. Pasal kapit
1: market ke besar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah bakal sidak kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung masa sidak bakal ikan semai hantar engkau kalau baik hantar pasal jual belah supermarket belah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lain ke rumah bisa ke saya tak boleh tanam pis perikanan teman dah aku dah tahu ialah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod namanya berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ke bandian
1: kadang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita kenemu tak ke kakak dia tahu entah bisa juga mimpi-mimpiannya. Boleh meletak kenal kabar dia, tapi punya

0: sebenarnya. Bisa juga 10 ekor, 14 ekor dalam sebulan. Kalau ya, kenyamnya kurang lebih ya.
1: Nama antara bantau yang kebisa dipinta, engkau yang keudah, dia boleh nuang, sekumbang, udah jadi usahawan, lupa ikan berpeguang, kena dijual, nakal.
0: Pasal ke tolong dari bala opis, dalam tu kereta ada perikanan, aku tanya. Tapi ya ke bedak, ya ke udahnya. Bisa juga, nada itu mayuh naga, boleh bisa kalau mari baja, bukannya sedaya. Kena bantu ke, ya ke udahnya, ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
1: Saya nuan mega pun si madah kepala penyakit kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merit nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada beri bala saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin. Maka saya dah dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak nganya di me tempo dah tai sebuah kian au cara kata kan cara merek nupik kan lah cara merek ya jaga peguang merek ya kanya au merek ikan dia dapat besar nanti kurang sujian tu kurang kaya besar ya dapat dah saya selalu atai baku kian.
1: Nama Julati Nuan Jemaah Rila dikenal ngeremai kakek projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat ke jauh lagi Jemaah Rila.
0: Kenapa dia tahu berikan tahu agak peguang ikan tahu nasi kita minat kuari susu bak kita tahu nanti boleh ya aku kan agaknya besar lagi kak munyi kurang kan ngadunya mana lagi nanti bala upih tanam bisa nuluang bisa meri bantu ngarap kita boleh mantu kita tahu. Masa menyekut dan saya berjual kenyata nanti boleh nyual kenyata lebih lagi kan ini no market no nyual kan ke dadu kak koma kenyata nanti boleh mereka macam mana mana kan
1: menyok kajak ke orang tua minta nuan mereka jako peransang menuju bala peninggal kita yang ke benuang atau ke bisik jual hati dekat perengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
0: maka jako ke macam ke padah kota pasal nupi ikan atau nupi ikan semayah ngau kalui ngau tengah dak tu tadi kita tahu anak ngai kita nupi laban kita tahu makin setahun lagi makin ya ada kurang lagi ok makin bisa makin kurang lagi kita tahu makin ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti uliah nabiak ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita tahu yang menyukur tu bagi ngau bakal itu rumah kami, itu rumah naga kembali aku nama atau perancang aku punya kaya kiyah kaya aku kita yang kerja pengawal itu ni alih nak rugi bukan kita ke berjalan nanti kita dah terap anak kita terus merayap kaya rumah aku angkat lubah-lubah ni tiap perancang berjalan orang lain kita nak datai nak jaga itu rumah naga aku punya aku perancang aku kira ke nak jam
1: ya.
0: Anang ngai.
1: Dia bagai contoh tadi, si nama penanggul ke bisi cabaran ke tadi.
0: Cabaran tu nasi kemai. Wah deh ngejar pengawal tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Sikit nak untung deh. Ada rugi, tanya tau berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tu tadi. Mati kan, terbaru ke, kena pek ke. Terus rugi selama-lama, mainnya ni kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Nanti ni pukul dia pulai, dia dah rugi.
1: Tapi dah tahu pokok boleh magang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu, baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu, aku pincin tu.
1: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih yang ingin wan. Encik Engkabang, Anak Asah, Laban Merek, Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku reka maik balap ninga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisih orang tanam tupik ngapumai. Terima kasih ya.

0: Sabrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benung nyumai prabak kau naik atau ke benung ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai bergulai dengan aku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital take comprehensive dikenak ngangkat ke pemanah operasi ngau servis di Pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nak dikenal tentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikenak likun serta mana. Pembansang infrastruktur digital megak dikanya di kepuguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkau tidak kemansang ke ianya tiang pemanca 4G, ngau 5G, kabel fiber optik, kabel ari baruh tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Ki masuk ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunya Sarawak agi bertapik ngau sekedap pemar lebuh tinguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tema serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kena ngetu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tengujung ke Sarawak nak boleh nak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat Jalai Perintah Besai FT803 Bin Tulu Bakun diatuk benun dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikena mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengka pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau bak endurnya. Ia madah ke lorongnya dikena tu ke perengka pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengka pengangkut kena besai nyak ngeliah. Nampalan ke bisik diasuh no nyedia ke lorong dua begelih tu ianya bak kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander Mansud ke Jakut tu lebuh yang kedemuai ngabas Jalai Perintah Besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati kari dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Bazuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bipot Balkers Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 atau kemarin. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mansud ke Jakut Tok bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Menua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke boleh RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke boleh RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke boleh RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi, madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan Ngau Peringkat Guna, kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu bahawa pengawak duit yang nyerah ke duit tulungnya, bau pias pelilih menua Sebuyau, sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tundang penemuai rasmi Keterubahaya sekumbang kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Ba penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur pengelikun ba antara menua Sarawak Gau Kalimantan yang kau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah ke suah dor orang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikenal jaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak megak patut diperundiangka. Penemuannya megak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke pedusah sebuah nasab di meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM, Saiful Zaman Yusof, madah ke Radio Gema Borneo nyak diatuk, benung barengat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk, serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tu guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta di pebasa kerba orang ke dudi arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah kagik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang angkat ke pengelandiak sidak nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sidak tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sidak tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak oleh nyawup ngerembai ke penau sidak bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah diri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Yang madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasiko ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikenak ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninggal, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching, salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena mengangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan Jakub San, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Ladies and gentlemen,
10: kita jatuh, penuh, menyentuh, YFM.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang kepala pertingan kita lama itu midang belalai lagu kita aku merindang kita kaki terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemai itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemai itu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemai itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenan ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam utai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang puh pihak megak kita ke benung mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan dan giram anda mahu utai ke dikenak kita kena channel Astro 871 tahu ke kita keningat ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke Main Asal lebih lagi dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia gerinduk mendiang ke Main Asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningah kita itu lagu ke dibaik Sullivan malam tu peningah gaul lagu bakal ni.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila, nyengkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, laman nanas, laman ikan, mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bapak

Ya, jadi jadi lagu ini standi ya kena aku merindang ya bala peninggal kita ya kaki terus bergulai gau kami bawa WFM bawa sadar lemai kita ke lemai tu bayu bala peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu bawa rintai lagu kita sadar lemai lemai ridua 2009-2026 tau merindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sada lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita bergerak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis bisik bergerak engkau kami lemai tu nuju ke lagu ngagai bala kaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Sarawakku sayang Betung 2026. Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
3: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu peninggal ngarap ke bisik tedai pengerindunya. Ha, lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita. Ni nemu jam ke dia tu dugau-dugau kita tadi mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya. Jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur. Jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak. Lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah gini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini di nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke derempu bisik munyiku jaku orang kemaya, kemayar itu kejar rumah jadi kita meh sama ngingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidak ya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke derempu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah nya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidak ya ngejak ke sidak ya tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidak ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik saya biar banyi ke sekali tu diau ketegas sayau.

0: lagu ke di baik sebiar banyak ke malam tu dia kita gal sayau nya dengar lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal, lalu malam tu aku mai kita ningat ke Ramban dari Lanya Nanak Mambang Rugian Nanak Muna Gau Sabang Anak Kula.
1: Ya dua ga kala riu asa ga riu awal ka subuh nyerai ka ipo

ku ana dianga tugal ga hantu sangkoh sangkoh aku ana dianga.

Ajaliam, mitiap, tiga umiap, mah telka, tiga ko mage jantiam, aku me doai, ko aja ko darah cirar yang di taca durian, nampun ko ada gigi, kurang baru mah ada.

Sayau amane nya singai.

Oh, se paree aga hiko ni rai kama e asuno ala de elmo tamae

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Dato' Sri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Dato' Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Mohd Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak Yayasan tu hanya kena meri penamu bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembiak ke menung belajar ngambil sidak menyawah ke diri ari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penglebak yang pu tingnya tu nginsap pengundan remak lukisan dari siku nembiak sekolah tingundan Jakub San awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerjakan.

0: Sriaman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Dan orang halin anggau lagu yang perau mit ok sehingga bega finalis kita untuk pihak ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betul kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya ok 3 jam di konti untuk ya malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bergulang anggau tudah pangan DJ MA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching. Tebal lagi balik kita ke benung bat luar jam gede tu berjalan ke pengawak ya. Okey, sama berkena ke Sengkabung hidung engau nyawa anang kurang hangirup air ya, sama nyaga pengerai. Hari lagu Darah Helena perau milik kita nginjau lagu Betty Bawing engau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Rutang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony engau lagu ya meligai pengerindu.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tu kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megah. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyali ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachely. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun Juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Ramli, semua sama dengan engkau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis mai jam kita 12 minit lagi nyakap pukul 10 malam. Apakah selama pukul 10 malam dulu kami nabur ke berita dan nyak tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Mam tu ya, gayari kita untuk ke tumbuh pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedar dur di Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gaya kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silik tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley. Engkau lagu ya Dira Elisha. Kedulgi iklim bunga emas. Terus engkau kami pemerindang malam YFM.

Sarawak AgroFest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak AgroFest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Jam kita ada pukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kena ke malam hari 2, sehari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai buat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah inisiatif ke udah ditentu kenyak mega bisi potensi tahu meri peruntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajap pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega nda ulih seminak berpanggai bak company besai bakal Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpu. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung bau rengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madaka seminat 7 projek ajak benung di Perhati ke Diatu. Projek kebenung di Pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi di Pejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkap ke udah dipelanja. Projek berkawal ngau pengawal nyaga penglikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di kuasa Komiti Penglikun Menua dekat di Pejalai ke ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabar sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantin Ngau Penglikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin iaitu sudah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalan ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telekomunikasi nyalai atur koordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun ditembuk ke. Ia megat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya ia ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato Ashwan Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM agak patut ngubah cara ngirembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak nguna bala influencer. Tajap pihak,
Agensi penabur tu ndak dekat berkompromi ba berita engkau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi engkau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah ngulu Roundhouse House ba Sarawak FM. Nanya ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Latih Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda Tauk ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Latih serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak Yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Latih ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Latih. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Latih. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembiak ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi berkongsi ke penelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembiak sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, ngau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Ya, sejak program ke dekat diatur di Betung, okay? Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu, ya. Okay, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station. Pemerintah kita, Winnie Sabai. Bisa nyapa, terima kasih, ya. MMN, sama petugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai, kena merindang dirimu. Engkau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang, Catherine Robin juga. Bisa nyapa, terima kasih, Margaret Uncing. Di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban. Kenala Juni Band Megap Sinyapa. Capuak Kira. Wih, nyak ya minta lagu William Awing. Janji Tinggal Mimpi. Kena berindang diri Bumeh. Okey, ngau semua. Bala di Sungai Durian. Durian Kiba. Ngau kanan. Ngarut ke Bisik Ninga MA. Ke Kekucah Bak Lubang Ribu Kekia. Berjimat pula lagi. Terima kasih, tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah. Makitai malam tu Kekia. Terima kasih. Mami Abah, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bisa ke program kita minta lagu Arisa. Hari Tanah Berenyang Band. Kena berlindang kabar-kabar FB. Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Mendingkat secara online di Kota Masai, Johor. Ujan lemai tu tadi MA. Kukia. Sorry NT. Minta lagu Anderson Ngalai. Aduh Melalai. Ellen Umang Entui. MA, selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa. Roy Kwan, sambil jalan ke pengawal MA. Hagi bersebun di Seri Aman jam ke. Dia tu Dumbling ke Bajam ke. Habisi mending ke program kita Nyapa. MA, selamat malam. Selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua. Balik kita ke Seri Nyapa. Fanpage kami YFM Iban. Stesen pemerindang kita mendengar lagu Kedisada Stanley Puang. Dan lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu hari David Akime Ngau Suwelin. Lagu Nebang Pisang Nebang Lengki, ya. Terus ngau kami di YFM Begulai Sejalai Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tuan ada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam tuan dito. Elak deh ada
0: ram. Au gak ram, ram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatal pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Ya, lumba asyam ke benong diatur ba Archie Nagoya. Okey, untuk bala kontingen menua kita temaga hati. Biar mega 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi ba Pekit World Skill. World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandi Raban Sedak ke biar umur ari serata dunia kalai pengawak nur muka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin di Adar nemua berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke lima kangau khas hari perintah menua China kalai pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kreatur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang Gao digulut lebih hari 20 ikut pemesai-pemesai menua luar bukan. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia Siti Bapakit World Skill Siti lagi Bapakit tau ke Lumba Asia ke Benung diatur. Lagu di pinta pening kita bang FB tadi, William Awing, Janji Tinggal Mimpi, ditangkan kau lagu Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? So ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara narik hati bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uli ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, lagi mending ke kami pemerintah malam mengkepia. Malam tu berjam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke di keluar ke RB Rogers Booking kita untuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang engkau lagu-lagu ke bisi di sedia ke semua malam engkau agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya. Ngagai tuan rumah ngedan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya Kemayan Nuan Netap ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10.56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang ke Bedah Tinduk Megak. Ngarap ke Tampung Baru, pengenduk kita ninga kami bak jam ketiga. Engkau program Gallery Artis ni untuk ngagai 12.30 malam mending ke Timang Kerbak Tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Miban Kuching merunyi hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun. Aku ketika langgau nama DJ Zek, aku dah nadai malam tu tadi ya, pengudah yang ditaban ke ngagai sepita besar di Sarawak. Ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang. Okay, kena menikah lagu beri ada pusah apa indai endak setuju dan yang menikah lagu beri Ika Saiful malam agi muda seperti aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ia pagi lah Y9.12. Terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita bila langgawati ke cukup ia lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu pedak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalan.
2: Dinyaca Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi Segulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu, penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mic kita berkelala. Jauh temui ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningat berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peningat akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Bukan family.
0: Bakeninya nyenanya nuan kita di Kuching. Sigi Arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi Arimiet. Sigi Arimiet.
0: Nanti Sigi Arimiet di kumai orang Sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okay, orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sih kejap ne.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita yang baru dah dengar lagu Ria tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu. Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu dia.
1: Boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu. Ya,
1: lagu keterubah nyau kayak aku ngagaknya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagak Nuan. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ingat nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua ni ne?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nggak sigi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh iya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Kira ke
0: nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kejahatan dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi. Sebakar kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, okay. Jadi nyam eh Joshua Josh temui aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu neh.
1: Begini tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu. Aku star rindu keterubah. Kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Bakani nya segi suah ngarobo pekit bak sekolah bakani?
1: Suah ngarobo pekit bak sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngarobo pekit bak sekolah suba. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi The Wicko. Bisi The Wicko. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagu ni. Bisik kena masa gua power nya penghidup ya kini bisik nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Nah. Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Nyak
0: lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansuat.
0: Oh, dua lagu
1: aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku mesti dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang milah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan, nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengarkan kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumai tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya Miko ya tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif ne baru kena mu. Okey, au. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita beda ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda Maya ke lagu Jaya Batu Tunggu nya pansuat lah. Sebab Maya ngerekodnya

0: Sigi udah ready-nya. Nang Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri musik.
1: Industri musik kita Ipan.
0: Sigi udah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
1: Minta doa juga baru di bayi tahu lagunya dikeluarkan antara
0: 2022.
1: 2022. Oke. Okay. Aku berdoa nanya buat siapa ngakak lagu tadi nih.
0: Berdoa.
1: Minta doa kunci kau ngelagunya.
0: Komposer atau penulis lirik lagu itu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Ya, baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah site lagu digagak Arya lah.
1: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
0: Yang ke baru
1: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
0: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi digagak ke dirai lah.
1: Oh pianya leka ya.
0: Leka ya.
1: Pian Tion ya begini.
0: Tion sama mega.
1: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod aja
0: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
1: Okay. Sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik munon.
0: Nama?
1: Nama alat muzik?
0: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
1: Oh, sehingga mesti belajar begini?
0: Belajar YouTube.
1: Oh iya, nadai kelas apa semua?
0: Nadai.
1: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli-uli aja?
0: Mula-mula belajar sobat segi pediah lah. Tanya nanti belajar segi instrumennya mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
1: Fokus itu ya?
0: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
1: Uli nih, nebo.
0: Uli ganti sama my serius.
1: Betul. Laban dia tuh dunia kitanya modern nih. Semua bisa magang video udah disediakan dia. Tanya apa kita impu kak kendari belajar.
0: Ya betul. Nanti lebih mana gitu. Kalau lebih dalam lagi segi belajar guru lebih
1: betul,
0: mana
1: gitu
0: lah.
1: Betul. Ya, kita impu mana?
0: Ya,
1: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ajar ya. Nya terpulang kita impu mana?
0: Ya terpulang kita impu.
1: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih tentu bisik pemar atau kecemaran di tapinuan. Minta nom kunci jauh lebihnya atau pemar di tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh akhirnya tu.
0: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
1: ya, keuntek
0: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya bisi kaninga bisi enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang.
1: Betul.
0: Kita ambil jadi perangsang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya.
1: Betul.
0: Anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bukannya lu terus merunduk kena ndak sih ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
1: kaya awalnya sekedar pemar ya meneh tingkat usi mayuh sebenarnya
0: ya mayuh segi mayuh
1: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne. Penyukuran tadi Maya Nuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran. Sanggup kena Nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil digagak Nuan lagu digagak Nuan ne. Okay, nyadinya pemar sekedar pemar tapi Nuan lebih Nuan ke nyadi nanyi itu nah.
0: Oh betul.
1: Okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut. Hanya arti aku. Begini nuan pu genre tu deh.
0: Genre aku boleh daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sikit fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
1: Tang depan aku nak ke dia tu mayo lagu rancak nah.
0: Mayo lagu rancak.
1: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ah?
0: Jawa.
1: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
0: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba tutung ya.
1: Okey.
0: Insiden berintai ku kesida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun teh nya udah nacho ngai ketika ditinggal anak laban ya laban
1: kalau ngenang kutanya
0: nya siku iku anak ya aja kayaknya.
1: Oh, ya.
0: Dari family nya mahalu wujud di lagu Jawa tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya.
1: Betul. Lagi tu mai balap dengan ke lagu ni au. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
0: Jawa.
1: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
0: Ayu Lundai.
1: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Au nyedi Joshua sebelum tu mai balap dengar ke lagu. Nama lagu tu ne. Lagu Jawa dah
0: lagu Jawa.
1: Lagu Jawa dah tu. Okey, tahan gua au. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinyau. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, au nyade tadi kada ditanya aku ke sekali tu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Orang Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jakuk Teriban.
0: Oh, okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakuk-Jakuk Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
1: Betul.
0: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
1: Ya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
0: Nanti bisa rezeki, uliah ngadu.
1: Dia tu berapa turun dia?
0: Berapa turun dia?
1: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kerama, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
0: Ya,
1: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
0: Ya, boleh ya.
1: Okey.
0: Saya ngarap bekenya
1: agak. Betul. Tahunya keluar anak kaki dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
0: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
1: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar guna anak kaki dia tu?
0: Nak tu.
1: Ya, boleh ngira dulu ne?
0: Boleh ngira, nyong udah ngira.
1: Lebih hari 10?
0: Beda datai.
1: Beda datai.
0: Asaiku 8. 8 kena lah.
1: 8 bekenya ne?
0: Aya 8 kayak. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
1: Betul. Asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tu mai balap dengar ke lagu Jawa.
0: Boleh.
1: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Gallery Artis.

0: Okey, peringkat terima kasih lepas lagi terus dengan program Galeri Artis. Okey, bukan lain kau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan tentu dah bisa pengharap hati. Keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulis
0: diterima
1: ngau bala mayuh lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedih nyap ngerati nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekening ke madahnya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis
0: bah
1: pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin nama orang nah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: nuan udah tahu dinmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke uliah
0: pikirnya. Okey, Okey, nyedinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Okey. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George tau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya tadi sebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya nih
1: nakayam nya dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bukan ya
0: wah nya lekai dalamnya
1: bisa tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya
0: lagu tu bukan ni nang boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nana mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gay meda ari nyak dulu mula ya na eh mana agak tiu untuk kau? Kau terima dah kayak, ada hanya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayaknya. Oh nyok aku start ngambil gitar, apa semua lu main gitu. Tenggak key mainan, yang tenggak key dulu. Tentu, udah boleh tiunnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now nihnya tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start nyau tiwa ni dulu punya ke punya alu nyadi tiwa dan nyabaru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ke
1: lagu tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun si orang hari tiun baru ngege leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngege leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ulah diga ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak ketai nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti betuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu baka tekan gemala. Oke jadi kita dengar lagu tu. Oke udah nya tinggal siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke pemburu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nda ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru gi. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Ya kan tuap dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke lagu baka tekan gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyap tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi neh.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasaru neh.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya neh.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sar itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya neh.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai neh.
1: Badu gawai.
0: Teh ngenang gawai ge belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru neh.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tu?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku. Aku benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madana.
1: Dulu madana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansor benung pandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya yo bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Boleh jadi ke ringtone ke. Iya, dia nuket telepon lama pia telepon culia
0: bunyi ya. Nyo kaku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi tu tadi? Kuku tadi dia kan.
0: Aku lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagu ya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti nak kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira namanya kira-kira special.
1: Oh, special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penomba dah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Apa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen. Ngayen sobat. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sobat bisa show. Aku lu begawai ngorang dia megah. Sekali mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sare semalam tu. Bertemu sare semalamnya jauh ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam itu.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Oke, nang awak gene. Oke, kira-kiranya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidot dalam mana. Nyait. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite trend ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ni. Okey, aw jadi nyak meh. Galau punya neh.
1: Oh galau.
0: Hilak kita sama dengannya kia. Okey, begini nuan mendak sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTube semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: ke. Oh.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala ke ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kayaknya.
0: Okey, jadinya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih. Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tinduk dengnya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ga? Dini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami. Lagi pada DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kera tai bak mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sidak ke bisik pengerinduk bak pengob lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawat titik kena madah ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita ibar rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita ibar atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulu ngerampas mikrofon.
1: Ulu ngerampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya
0: betul jangan nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut kak nyari penyanyi tu anak kita ngerekod lagu kita luka terbilang tokoh popular biar kita berkarir baru lupa-lupa niki anang tua luka aluka famous ni korang ni.
1: Betul.
0: Pemain disiplin mesti kak jaga. Ya,
1: famous bula madah semua orang kak famous. Nanti aku pun kak famous bula ngai. Kerja ya. Tang segi belajar baru dulu lah. Makanya slow-slow kita nikai kayak ngelansang ke darimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak ngenuan tak ke peluang ngenuan menatai ke jaku. Kira ke Jaku terima kasih nih guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu tu Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia entuk ke dia tahu lah. Pia mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung kaya terima kasih mega ngagai abang kumpu laban suah di baik kuking kia ya ka kaya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai ku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan eh.
1: Lepas Joshua
0: George yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentuknya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul dengan saya kumpul jam tu. Kalau 10 ke 9 dah tindu nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio ni.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan kau perjalanan dalam industri muzik Teban. Ilah kan ngangon baru kau.
1: Boleh.
0: Okay, dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah ngangon baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyambi benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau kan? Bedau. Ni mula nyau tadi.
1: Ha, mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja. Okey.
1: Pelajar mata.
0: Mm-mm.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Ya. Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Mereka okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita ke mendapat TikTok. Mereka terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Sekulai sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai sejalai
2: YFM.

trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Penyakit tunggal hati, tidikumai megak, penyakit kardiovaskular. Dia tu kaisemina ditemu bahawa orang tuai aja dan megak bahawa umur orang ti agi biak, umur 26 tahun. Penyakit tu berpun dari gaya penyidup, nak berat ke pengerai, bakar, pemakai, tinggunan mayu lemak, nginsap, nak eksersis, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badung nginsap, suah eksersis ngau makai pemakai ti kurang ngunan lemak tak murang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya utuh ari upis pengerai ngau YFM Iban RTM Kuci.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Mm-hmm. Akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Mm-hmm. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Mm-hmm. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter.

0: boleh dilawak mensia mayu buat tengah-tengah pasar kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah. Berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: YFM segulai sejalai.

Pengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa tanggian dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udah

Luang ngajar nebiak sekolah, ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Stonten ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Stonten ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, mantuk Tuan Stonten ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953.

sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau break duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Hashtag Nemlig Aktiv Dear
1: Du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Udah dia kita Intan Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah?
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jatuh.

0: Kau ngeluk di rempunya cuba FM. Oh, kita pun naik gitu.
1: Hai Justin.
2: Celiak sebab ya semina dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
0: Hello. Majet ini.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana di sedak kan.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, garam kuih.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Entang di Brunei yang memain. Ya, si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Tahu, udahnya. Waktu dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjai ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu, tudah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah ngutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuk nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada waktu nek ka kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratus-ratus tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratus tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.

0: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi. YFM kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang mari salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semua ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya ke mana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bakal sama bawa Pengarap Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita dekat Segulai Sejalai engau aku Angke Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengarap Pagi kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu amri terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampu ang sepot kita ba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita nak terima kasih ya kita ngagai petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kerja di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi ya kita aramah kita ya sama dia jenuh na lama belak kita itu tadi bersampai dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin latal Pai nongirum kanak nuan nyadi ke penebus nyadi ke penyelamat ke nuan pu Emmanuel Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami. Lebih kami ningal ke jakun wan tu lagi. Jakub pemendar. Keriang ke kami. Buka hati kami. Awak kami boleh ngasi. Lalu ngerja penekat nuan. Lalu mantuk nuan dalam mission nuan. Ngerembai ke berita mana. Pasal perintah surga. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ningal ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalai. Jesus selalu ngempuruk ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia-dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Di sebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sidak lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalai nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalai tu ke dalam mission. Ngajar. Lalu berpanggai ba'alah ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Kau semenak dengan jakuk atau kebelak dengan jakuk kau, pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedak kuasa atau ke kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengerai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngamata ke sitajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi ditu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anak mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah, nama arti tu dah. Kata saya dah murid tubuh murus, tinitah kerja tu aman. Lalu Jesus madah ke saya ya, sebarang rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuak arindurnya. Tentu, rumah kena saya dia, orang kena terima saya tentu saya ya, meri pemakai nyaga, ngamata saya ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya saya ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala tukar Jesus sempurna dari segi nyaga dengan mata. Jadi sedak ya, berpanggai bak pengharap. Ukai berpanggai berta tengkira dunia itu tadi. Jadi berkeni, utai itu boleh diperhati ke kita dalam perjalai pengharap kita ninting hari. Kita ke deh, kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke mendak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti ada mission kita ini segi amat. Ngerembai itu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita, kita uliah, nemu kuasa dari empu, uliah sama megak dalam mission, gereja, ministry, muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kita bersemayang ke hospital, tukar bisikan pembalan kesakit. Nyemah mission kita, mayu lagi mission kuliah di kerja tang, semua tetuk berpanggai, ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasanya. Jadi serta ngingat ke kita berguna amat. Jakutnya serta. Ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang kerap lalu tangguh pengawak. Ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengharap kita itu. Minta Maria megak tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu kau maya kami parailah. Amin. Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaroh kudus. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: ตปีทีใจงี้ก็ปมาไกลรออบิสมติสุไงติปัญญาอย่าไหลดีกากอติติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีเนาะสงาวะเงินเนาะนาใจจะไหลมาตีตุวนาคาจะคุนาจักมาไกอภีกิตากะตาพระกะวะกะลันทังอภีกะวะกะนาละมะอาสามีเนาะสกะตาอรีบุลิยะกะดูอิตมิมิตกะนาเมลีรุตีบกาลกะวะนุกาลลาละกีกนอกกะมลีลาวะมานวะกะงาวกะบีติกะบีสีลบีปะกายดูดีอะรี
1: jadi hatuk megak pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang kebugulan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai de pastor ukai sikok tua aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke bakal tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi deh jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakal tu bak penemu nuan bakal ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Au oh, mana mat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, amat kita bergulai ngau orang mayu. Kita bergulai ngau orang banyak menyuk orang dini-dini indol kita bekerja mm-hmm. Nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau tekerkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak

0: anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku na, namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang tiba dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita, kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita. Lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
1: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang menanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

kita lagi menuang segulai sejalan engkau kami bawa pengerak pagi-pagi hari hingga kita ke Saritung. Lalu ke peningkat kita di menua Sri Aman Pasar Semangang di mendiang ke frekuensi YFM pengerak pagi bawa frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega. Lalu ke peninggal kita di Bandar Raya Minyak Malaysia. Bandar Raya Miri ke pagi tu. Au, jadi sebut kawal ngau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya pekah hari satu nyetok ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri dekat nerima kira bisi 300 ikut profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli ekonomik di dekat datai ngulu awam haja sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi di keluar ke Universiti Kertin Malaysia madah ke awam ke di atur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawup ari upias mineral ngau geosain Malaysia Sarawak serta Kertin Malaysia kira ngulu bala penyuta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria Afrika Selatan India Brunei Jepun Australia Norway ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bar rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pia megak ya risiko ba penusah tegal gayari ambil ke contoh baka kemarau kuri ngau pia megak tanah bernyang sumber tenaga ngau pia megak mineral baka air dalam tanah ngau pia megak cara nur nyaga geotourism lalu 165 kejajurai staf poster ti BC12 iti rambai jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata enang ya merangsang mayuk agi pengawak berkongsi ke bak pansia teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih agi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan dekat diatur bak taman negara ni ya kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak nur menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke subjek premier menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program ya ke semak ya kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kena diatur ba pilih menua betul ya kena 25 engkau 27 hari bulan tu ialah hari 6 jatuh ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program engkau pihak mega berkongsi ke penemuan kakai mensia mayuh berkau engkau servis engkau pihak mega information ya ke BC disedia ke upis atau ke agensi sidak ya jadi orang ya ke ulih penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau wamba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pihak mega mesia mayuh ya ke datai mega deka terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembiak ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah ya sida tadi ngulu program tu ira dekat dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti anda berbayar menua Sarawak atau ke dikumbai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisik ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat Nur Sidaya masuk dalam institusi pelajar tinggi di tidak berbayar kedesedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega visi nyedia ke kaunter Nur meri peluang ngagai bala orang ke benua bagi ke pengawak lalu pihak mega ngagai bala pengaji
ti benuang begiga ke orang ya ke gawa. Ha, cuannya ya ke benuang juga, ya ke benuang juga digulu ke ba program tau ilah. Yang tadi program ya ke dekat diatur di pagi pulih menua betuang ini tadi program jelajah Sarawakku sayang ti dia sedang dipenyadi ke Premier Menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 Ariah bulan tu ilah ba komplek sukan betuang namanya program kedekat diatur lalu nyerumahnya megak ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak megak gereja Saint Augustine betuang bisik ngatur program perisel mayanya ilah berkah hari jam 10 pagi ba perisol gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja kelebagi area gereja Anglika naya diperansang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tiula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai asil tanam topi ngapai mega asil keranjai jari mega bisi disedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nanda itu hari ke betuci ke kereta ini lau mainnya mega bisi disedia ke pengawal sebis kawas betuci ke kereta. Dan ingat dah time ngegaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujung minggu atau ila ia yang tadi perisel. Okey, jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat ya kemudian dikirim ke peninggal kita ba email ngopem ga WhatsApp konti YFM tang sebraunya ngopem ga dulu kita ya lagu retro arif.

0: KBCD kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu suka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngetai ke pesan berat mesti dikirim peninggal kita bawa pengerak pagi YFM kita pagi tu ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ya ke dikirim Silviana Tuah ngarik menjadi ya ianya tadi Kristina Lajang anak kuya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ya ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ya ke dia ba Nangga Meriat, Tanjung Kenawiat, Tanjung Kapiat, Kucing Serikai, Kebelayan Kediau di Sibu Bintulu, Ngau yang kenala di Rintai ke Dito, si ngelala Benjamin Anak Ago tau ke Apai Ike. Jadi pesan tu tadi, madah ke Benjamin bin William Ago, Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike. Udah nadai hari satu tu tadi, 21 hari bulan 9 lalu, Niang Benjamin bin William Ago Niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike itu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito Aria 3 23 Aria bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang tau agi berdawah ditetap ke dito ngagai bala kabar belayan ya kanmu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatuk tau bertanya ngagai ani bernombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike bernombor 011-3181-9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Kristina Lajang double nama ku ya tau ke Indai Ike lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di Sengai Balamayo ba Uma Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngaga kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngaga IK ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kapal belayan ke diau ba rumah guna sungai Paku Mujuang rumah nisan sungai Paku Mujuang kapal belayan ya ke diau ba sungai Tiau ulu Mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga majau kapal belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemegah bala ke diau ba pasar Kapit ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di segai bala mayuh kena malam hari 5 tilak 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke dipesan tak lala datai ngesah penusah rabatuk lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai kili anak asuak bernumber kusuang 14-868-5251 nanti baru pesan pemati ke dikirum kili anak asuak ke pagi tu jadi pesan madah ke payah Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa ikili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tau kapai ikili tu dekat din tu balamayu hari 5 tu ialah 25 hari bulan 9 baru rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9. Kabelayan ke dipesan, dipesan datai lalu kanemu sili agi tau bertanya ngagai Kili anak asuak bernumber kusuang 16-88-52-51. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati di di kirum tuan rumah Haji Sepin anak Cunatin Man ngari ke sida sebilia ngopi yang mengindah ya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabelayan ke dia ba Tamien Igu Stepang pemang kabelayan ke dia ba Uluya Tangit Tajam Pelugau Balengian Bayan Tasik ngau pia mega kabelayan kenalah di rintai ke ritu ti anglala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man yang dipesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadaya kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di senggai ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien kena malam tau malam hari 3-23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 kita kalmu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai tu rumah Josephine tempu ba nombor kusung 19588897 tau ke ngagai Angelica Nu ba nombor kusung 19548950 dan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu madah ke menjadi ya ianya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di senggai balam mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien malam pergilah malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 kita akan mu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Josephine tempu ba nombor 019-5888-997 tau ke ngagai Angelica Nu ban umur 019-5489-509 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kamar belayan ke dia bableti Sereman dua berumah Kedang kebelayan ke dia Sabu Langkang Ili Langkang Ulu Kaluang Basi Ijuak kebelayan ke dia Tawai Pak Liu Tanjuang Pedalai Bala bertemu dua Pihak Mega menuju kebelayan ke dia Lepung Simpai Berangan Ulu Rasau Getinsan Sungai Keruah Nanga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang ngopi muka kebelayan ke dia Taman Gamang Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ting lelah Gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke Gidun anak nyambar Gidun anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Gidun anak nyambar niang Gidun anak nyambar tu dekau di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan di ngelala di petulatai ngesah nusara batu ngagai rumah Andrew sah nangesan undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirim serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu yang dipesan madah ke Indaya ianya Giduan anak nyambar Giduan anak nyambar udah nadai kena satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar Niang Gidun anak nyambar tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4/24 hari bulan 9. Kabar belayan ke dipesan tim teratai ngesah nusara batu ngagai rumah en rusah nangesan undup Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu nuju rumah panjai ke sama sepekat mai persahabat bakal bala ke dia barumah join simpang kabo rumah Ali rantau ke calak rumah Petisi Agustian Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngupi mangga bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Mateli Meruji rumah Silvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia ba rumah Rosita Nangabudu ngopi mangga nuju ka Bablayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plaza Uruban ngopi mangga bala ke dia ba Keranggas Uruban serta ya kenalah di Harintai kritu ting bala raca anak gire yang dipesan tu tadi madah ke raca anak gire raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang raca anak gire niang raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat tu deka di sengai bala mayu barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi hari 4 pagilah 24 hari bulan 9 ke Pendama Kristian Gereja NGC 100 okay? Jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan pemati ke datai hari lipa anak angkat ke pagi tu yang dipesan merah ke pemati bini ya yang raca anak gire raca anak gire atau ke bini lipa anak angkat udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu yang raca anak gire yang raca anak gire tu adakah di sengai balamayuh berumah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes anak Mamat ngari Kindaya lalu pesan tu nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juno kelebih lagi dikelala ngau nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin tuya mengga balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabam belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelala lagi nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sile lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes bak nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamuan terbalu ke dikirim Agnes anak Mamat ke pagi tu ngari Kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang apa ya yang niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sile lagi kawal ngawa pengawak tu kita tau terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198256419 tau ke ngagai Agnes pak nombor 0178557262. Lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikiru megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau bak nangangungun nangajagau nanganiru nanga sungai pui ngau piak megak bala ke diau bak nangatadak ngau kabah kena uliat kapiat bala ke diau bak sungai yuang sibuah bintuluah miria kucing betuang sikai ngau iya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang dekat diatur kena hari minggu bulan baru tu ilah 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi bak rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawiat sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai nombor 0135566002 tahu ke ngagai Andrew Bano nombor 0198056846 James Jamit JS nombor 0104095433 Josephine Dula nombor 0132784820 tau ke ngagai Wani nombor 0196755994 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yang niang magai anak sawiang deka di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyanilah jam 7:30 pagi bak rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai bernombor 0135566002 Andrew Bana bernombor 0198056846 James Jamit JS bernombor 0104095433 Josephine Dula bernombor 0132384820 tau ke ngagai Wani bernombor 0196705594 lalu nangkan kena tu Siti pesan ya ke dikirum peninggal kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari Ngari kesidak ya sebiliaknya dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bas kayu air macan pasar macan rasan semayam sungai pui pihak mega angin ke dia bas semaram kabelayan ke dia di Batu Niah meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat kenyang David dari anak ajai setelah muain terbalu dekat diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 ianya hari 6 telah pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 temu pengawal ngetas uliat dekat ditangkan kengah pengawal muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan. Sila lagi tahu bertanya ngagai Duris anak Atabau bernombor 0113371442 tahu ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu hebat nombor 0194748897 nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yang niang debit dari anak ajai setahun terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit ada kak di ketas pagi 27 hari bulan 9 ninya pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antar balu lalu kabar belayan ke dipesan di petang datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bak kampung Pulau Buak Nanga Macan sila lagi tahu bertanya ngagai Doris anak ah tabawinya bini yang tumpu nombor 0133714412 tahu ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari nombor 0947488897. Lalu pesan ke 9, pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ia ke diau ba Sengkabang 2 berumah Pak Tawai pemuga bala kriau balangkang ili langkang ulu iju Tanjung Pedalai Lio pemuga bala kriau ba Tekalung ulu Tekalung ili basi merinduan staya kengelalan yang nyambung anak apunde jadi pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde dekat di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai ili Angka Lili lalu kita kat nemu silia agi berkawal ngau pengawak tu tau terus bertanya ngai rumah Krizan nyambung okey jadi nanduk baru pesan angin tu 100 hari ke dikirim peningal kita madah ke pengawak itu 100 hari keniang nyambung anak pun dek deka diatur ianya tadi ba rumah Krizan anak nyambung Tawai ili Uncle Lily lalu pengawal tu dekat diatur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari Jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke kabelayan ya ke diau ba rumah liman entalau ngopiak mega kabelayan ya ke diau ba rumah velia sungai pinang rumah unya jambu lalang rumah entebang blai rumah jelani ya darai balaya ke diau ba rumah muluak kujuah rumah karian murat rumah bili ya mejuang rumah pitai guah mujan kabelayan ya ke diau ba rumah jack payes rumah empadi yang bunu rumah kunsil peluk rumah cawang pulau rumah manai pulau kebelayan ia ke diau ba rumah tawi belawan rumah sawi yang murtih rumah mani pelepua rumah nyalau mumanas pak kebelayan ia ke diau ba bungkang enteban ulu ngau piak mega tanjung sekerang meriuk keliling ngau kebelayan ke diau dia menua limbang suai niah geluang nibuang bunu begiang tito dua ba rumah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nuyang anak nyalau jadi pesan tu tadi madah ke nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Jenny ba nombor 0135691819 tau kang Jerman ba nombor 0199794457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru Jimbo anak nuyang tau ke apa Jerman ke pagi tu jadi pesan tu tadi merah ke apa ya ia nyak tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu bala mayuah malam pagila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu sili lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794457 lalu kesan kita ya ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum Luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba nangesan berarti nyakai siga tekaluang pegak bala ke diau ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai ke belayan ya ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya Na bau ke dia ba temelan pia mega nuju bala ya ke dia ba rumah sambau entulang keliang ana rawop ke dia ba kubal bala ba tanjung sekarang inai uni dia sengelau ngau semua ya kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke isang ana umpang tau kapai mengga udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang ana umpang tau kapai mengga atau deka di sengai balam mah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 24 hari 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan di data yang sah penuh sarapan tu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman nando baru pesan pemati ke datai area luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang tau kapai mengga udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan niang isang anak umpang tau ke apa yang mengga tau ke dia senggai balam ayuah malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan dipita sampal datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman. Lalu pesan ia ke perdi sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi YFM nya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap tau ke W nama 2 tau ke Bujang Sawit ya jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat ulu awi nang atoi pem gabala di sungai Keruang Ulu Awi nang risau sungai Lelabia kerap tinjar kamlayan ke dia ba rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semjadi pem ga nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Rita Adam Jonathan Berdindang pem ga nuju Pengulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau pem ga nuju kamlayan ia ke dia di Kuching Betuang Seratua Sibu Pintulu Meria Brunei Darussalam ngau pem ga balakaban ti sama gawa ba Syal Halutuang Miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna tau ke apa duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Hospital Miri lalu niang lancap anak guna niang lancap anak guna tau ke apa duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan-kawan pengusara batu kita boleh bertanya dengan Edward Lancap atau kemudian sawit nombor 012-88-92-997 atau ke dengan Gilbert Baji dua boleh nama Mau dan nombor 013-807-4325 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap atau ke dua tahu punya tadi bunyan sawit yang dipesan tu madah kapaya yang lancap anak guna atau kapaya dua atau kaki Brandon udah nadai kemari area 2 22 hari bulan 9 Hospital Miri laluan yang tahu deka di sengai Balam Maiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ialah 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah harabato lalu nanti kita akan mesti lagi tak bertanya ngagai Edo Lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji dia boleh nama Mau dan nombor 013-807-4325 nyadakan kami mengenai ke pesan berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu
0: Okey, lagi lampu pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali tu. Pesan itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan Abang Mayan, ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Ancha, Aram, Mia, Ladu dan Dut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Mita, itu dulu lenau, nyuri dan hati.

0: Kelantan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai sejalan.
2: Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, bleng aku Ken Michael. Mening ke berita pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak, dijangka diatur bulan 10. Nyumbatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patigi Abang Johari Tut Openg madah antara tidak karap kenyak nyengkaun perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bab Parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara tik konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia, Dato' Ashwad Ismail, madah aturnya ukai seminak buat sesebengkah program tau ke pengawak tik spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul tik lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri, yang kaul mutar ke pemar napik ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar tik berguna ke kerjasama antara sektor, laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kawal antara komuniti di Sarawak gaul sebenanjung megak mesti ditegap kagi dengan cara gitu pengelebih serta penegap tiudah entap di tempat. Setipak gaul aspiration gaul pengarapati mensia mayuh gabik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengguna sesi town hall bergulai gaul ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidak datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ke awamnya. Tinjeng kawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah ke bak awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Dekat ke dia tu, upis speaker nadai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku gagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak ke dia tu dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah ngau Sarawak UPS Menteri Besar udah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanisme berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmud madah ke perkaranya di Kerandau, rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis sentara sitak pengawak berpilih, data tidak diguna, ngau gaya atur libat urus sentara perintah, SPR ngau raban tiba kawal. Kedia tu Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam timpuh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus 127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke projek renggat keterubah bungkus 25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tender ungkup renggat kedua di pelabak bungkus 70 juta ringgit. Pengawal ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawal besar Jemaah Ilak. Ndur ke Komisi Diatuk, Bakar Padang Sentral, suah napi isu penyekut jalai, alun,
tiap kali pengawak tahu ke program bisa diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengaram berita di Kuching. Berperkara sebakal, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tembirat di Asah Jaya. Projeknya dipelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mungkur selampur genturung Kampung Tembirat, ngawal penyawah 1 kilometer. Pengudah tembuk gagailah, ia diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tembirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperundiang antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar dari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baruh program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuan kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantuk ngemanah ke rumah hari baru program ngemanah ke rumah serantak Sarawak PPRMS. Kejauhi tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja penyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitik seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik ti berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempung ke tating belanja seraya ngangkat ketika pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pagudah ditemu undak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besar Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tertemu ke Azrani undak ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation dak mujur. Kebuah pemati niang bedau ditemu lalu dia tu benung dipansir. Semua bising abas niang buat hospital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur tik konstruktif. Awam Kawasan Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nanno rindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergoleng ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
8: Lagu-lagu bangsa kita,
9: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
8: Segulai segalai.

0: bintang pencarian. Datai nya dara rumpas tunggu menit ngasurindang ati lantang kan siang gakit.
1: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tu ila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
4: College Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau certificate ungkup balan biak Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
5: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
6: Hai kawan-kawan.
7: Hai kawan-kawan.
8: Aram merindang bala nembia amin.

0: Bogolay nga antimen ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Cimit ngujung ke jam kita pagi tu cimit ke pukul 8.
1: Lalu pian gagak kita ya ke benua nyepot benua nabak gula ke dalam teh tak ke kopi tadi cimit aja hau.
0: Ana mayu.
1: Ana mapak kata kalau benda ni benda kenyawa ya kekal. Lepas apa gerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi okay, semua bala kita pagi tu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama bak 2 pagi.
1: Okay, jadi bak pagi tu cak. Kira hati aku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar bak so kabar kita yang pagi tu. Kalau ya bak sukan Asia atau Asia Game ya kebenung diatur bak menua Jepun cak. Kemari akun TJ Malaysia udah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate
0: ya. Jadi masnya di uliah ke tau ke kini mana hal di penggi
1: punya dempu ya
0: dempu atlet karate kita Sumenak Sabah
1: ya, ya. Udah ke Sumenak lagi biasa 20 tahun udah pakai emasnya
0: ya.
1: Aku pemandu biasa aku pakai emas mayaku umur apa meri 3 ca nyapan emas acara berjalan kaki 3
0: oh baik. Ya, menggedeknya, cak. Engkau emas, dah jadi wah, menya, cak.
1: Oh, perlu saya kira-kira, cak.
0: Emas coklat.